berita seterusnya. Pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan, rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Menurut beliau, perjanjian baru bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kastam sedia ada. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Adnan Abu Hassan berhubung manfaat ekonomi pembangunan zon berkenaan di Parlimen semalam. Pembangunan zon tersebut merangkumi pelbagai projek strategik termasuk Chuping Valley Industrial Area, pengembangan Kulim High-Tech Park, Perlis Inland Port PIP, Kedah Rubber City, pembangunan Bukit Kayu Hitam serta pembinaan jambatan baru di Sungai Golok dan Rantau Panjang. Sebelum ini, Malaysia dan Thailand bersetuju mempercepat pembangunan zon ekonomi khas sempadan serta memudahkan cara urusan imigresen dan kastam bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri meminta Kementerian Pengangkutan membincangkan penggunaan pelabuhan di sempadan Malaysia, Thailand serta di Pulau Pinang. Ini bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur dan rangkaian logistik di kawasan sempadan. Katanya aspek pengangkutan termasuk penggunaan pelabuhan antara perkara yang dibincangkan bersama rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chan Virakul. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Adnan Abu Hassan. Tambahnya, beberapa inisiatif bimbingan keusahawanan dilaksanakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Institut Keusahawanan Negara dilaksana. Seorang penunggang motosikal maut akibat kecuaian seorang pemandu kereta yang dipercayai melanggar lampu isyarat merah di persimpangan lampu isyarat Rencongan Timur Taman Bandar Cendana semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner ACP Hanya Ramlan berkata dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi itu, mangsa yang berusia 49 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Menurut beliau, hasil siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berpunca apabila kereta yang dipandu seorang wanita 20-an bertindak membelok ke kanan dengan melanggar lampu isyarat merah. Tindakan itu menyebabkan motosikal yang ditunggang masa yang sedang bergerak lurus tidak sempat mengelak lalu merempuh bahagian sisi kiri kenderaan berkenaan. Akibat rempuhan kuat tersebut, mangsa terjatuh di atas jalan raya dan disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5 2027 bakal memperkenal 8 segmen baru yang menumpukan teknologi pertahanan moden. Setiausaha Bahagian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Muhammad Nizam Muhammad Khib berkata, langkah itu selaras usaha memastikan pameran dui tahunan yang bermula sejak 1991 itu kekal relevan dengan perkembangan industri pertahanan global. Muhammad Nizam berkata pengisian baru lain merangkumi pameran kenderaan, sokongan tentera udara dan tentera laut selain aset kebombaan. Katanya setakat ini Korea Selatan, Rusia, Indonesia dan Emirat Arab Bersatu telah mengesahkan penyertaan. 5-2027 dijadualkan berlangsung dari 20 hingga 24 April tahun depan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nama-nama merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda sertai kempen kemarin masa Parahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Arahnu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk emas anda.

Jis sudah sampai dengan temani anda sepanjang hari. Bolehkah sepanjang hari Jis sudah temani anda? Boleh, 4 jam je lah kan. Lepas tu nanti kawan-kawan sahabat-sahabat saya lah akan terus temani anda 18 jam sehari. Yang sedang melihat menonton saya di TT boleh, di rumah hijau tak boleh, di rumah biru boleh. Okey, anda ini boleh berikan pandangan anda, berikan tekaan dan ialah kita nak tekaan daripada anda ya, sebab kalau dalam dunia sukan bola sepak ke apa ke kan, dia ada bomoh-bomohnya. Hari ini kita bukan nak jadi anda bomoh, nak memberikan anda untuk meneka, sebab kita dah tahu yang akan ke peringkat akhir adalah Spanyol, sebab Spanyol dah menang dah tadi. Spanyol sudah menang tadi dan mengalahkan Perancis, dan kita akan ketahui pula siapa ialah akan bersama dengan Spanyol. Adakah Argentina ataupun England? Teka. Ha, tekaan anda itu saja yang saya mahukan hari ini. Senang je kan? Untuk anda yang menonton dan mengetahui perkembangan untuk Piala Dunia 2026 ini, dah pasti saja dah sampai ke hujung dah. Dah sampai hujung-hujung. Bayangkan 104 perlawanan eh. Tinggal berbaki lagi sikit lagi yang dapat anda saksikan. Jadi macam mana? Tadi pagi anda dah sokong Perancis ke? Ada siapa-siapa penyokong Perancis boleh masuk juga dengan DJ Su. Macam mana anda dah lihat perlawanan tengah pagi tadi, pukul 3 pagi tadi? Anda rasa nak buat macam mana kan Su, tak ada rezeki kan? Ada yang kata macam tu. Spain dengan Argentina ke final. Maksudnya dia menolak. Dia akan memastikan, dia akan rasa England akan kalah lah tengah pagi nanti eh. Okey. Ini siapa tadi? Siapa nama nak? Raihan Muazzim. Okey. Amy Jo, England dengan Spanyol ke final nanti. Telahan anda. Kita terima. Jom. Anda boleh kongsikan dengan DJ Su. Siapakah yang akan sampai ke final nanti? Spanyol dah memang sah-sah dah. Sama ada tinggal Argentina dan juga England sahaja lagi. Untuk anda yang menonton Perancis dan juga Spanyol ataupun Spain tengah pagi tadi, 2-0 ya. 2-0. Okey, kita tak mau buru-buru lagi. England akan pi, kata Muhammad Yus. Muhammad Yus kata England yang akan pi. Okey, terima kasih Cik T. Cik T, nanti kita tak apa-apa nama. Okey, Rumah Biru. Jom kita tengok Rumah Biru juga. Tapi yang pastinya nanti nak cerita jugalah apa yang akan berlangsung nanti final nanti. Sebab kita tahu bila di final nanti sukan di Amerika Syarikat pastinya mereka ni lebih kepada unsur-unsur hiburan yang ialah dalam masuk dalam sukan kan. Dan mungkin akan jadi perlawanan ini akan jadi panjang sikit. Ada kemasukan ataupun persembahan-persembahan. Tengok persembahan daripada artis-artis pun ramai nak buat persembahan pada malam tersebut. Itu macam mana tu? Bape kena kunci betul. Betul pagi tadi. Kesian dia no, Mijo. Dia tak boleh nak pergi mana-mana dah. Saya nak juga gol daripada Bape. Tapi itulah dia, nak buat macam mana kan. Bola tu dah sebiji je. Kalau bola tu ada 6 biji, InsyaAllah ataupun 7 biji eh, InsyaAllah boleh masuk gol kanan dan juga kiri. Okay, sama ada England ataupun Argentina kan, saya nak ada daripada komen-komen daripada anda kan. Sebab dah sampai ke hujungnya. Sat sejujurnya dah nak sampai ke hujungnya. Adakah Argentina lagi? Ataupun mungkin England. Kita tak tahu siapa. Sebab perlawanan bola sepak ni memang satu benda yang unik. Dan siapa-siapa je, pasukan mana-mana saja berhak. Boleh dengan kata kasar mereka. Okay, Boleh. Jom. Su nak ke lagu seterusnya untuk anda pagi ni. Sekejap lagi kita akan ambil lagi komen-komen daripada anda. Okay. Ada Amy Jo ni memang mengikuti ni. Bellingham skor 1 gol England nanti. Alright.

Habibie tengah buat apa, Habibie? Ha, tengah makan roti canai ke, Habibie? Oi. Ha, biasalah kan nak makan roti canai. Makan apa lagi? Makan chapati. Makan nasi lemak. Ho, tapi pemain-pemain kita ni kalau makan makanan makan-makanan Malaysia ni kan, depa tak akan mampu berlari ke sana kemari dalam tempoh 90 minit kalau depa kena roti canai pagi-pagi. Boleh tak macam tu? Jadi nasiblah depa tak makan kan. Depa tak kenal pun. Okeylah. Soalan DJ Su mudah sahaja. Jawab aja untuk ke final nanti. Kan, untuk final nanti adakah sama ada Argentina ataupun England akan sama-sama berganding dengan Spanyol, Spain eh. Okey, ramai yang bagi England ni. Wow, okey. Ramai kita sebut nama-nama dia yang sokong England. Alias Man 5. Saya sokong England dari dululah kan. Dah 64 tahun ni England juara World Cup 2026. Dia katalah kan. Hanya sahaja bagi tepukan. Okay, Amy Jo harap final nanti Argentina tak main 12 orang lah no. Okay. Lagi-lagi alias Man pun dia tetap juga dengan pilihannya England eh. Mion England ke final bersama dengan Spanyol. Dan Miju tetap juga kata kita pun tak kisahlah. England okey, Spain pun okey. Janji. Oh, saya tak boleh baca yang tu lah. Ya, kawan-kawan di TT saja boleh. Rindu Sungai Layak, Abang Barik katanya. Sabri Wahab, England. Wow, lagi siapa lagi? AJ Chanai, 4212, England hadir. Oi, ramai ni. Okey, England makan pagi dia apa? dia pun makan apa? Dia pun makan roti bakar kau no. Pagi kita ni roti canai. England akan ke final lawan dengan Spain sebab okey. Ini saya tak boleh baca. England akan ke final lah lawan Spain. Okey. Baik, lagi siapa lagi? Khalijah Din 63, England lah. England akan bersama dengan Spain lah. Dan Puakar Jerai katanya Puakar 36, Spain champion tahun ni. Tactical yang dibawa oleh Spain sukar untuk pihak lawan mendapatkan gol. Oh, ini semua pilihan-pilihan daripada anda. Kita nantikan akhir nanti. Okay, Chop Janggui katanya muchos gracias Mbappe. Boy, pandai Chop Janggui ni cakap orang putih no? Speaking that Francis, makan roti, alah roti Perancis tu nama apa pula dah, lupa pula dah. Saya tahu roti tu ada dijual kat sini tapi tak ingat nama dia. Chop Janggui sebut sikit roti kat Perancis tu, roti bah. Okey, Siti Nailah katanya morning DJ Su, kau pilih Spanyol dengan England. Maksudnya nanti perlawanan antara Argentina dengan England menang lah. Oh gitu. Okey, terima kasih Soleh Hadi. Lagi. Dia pun kata England makan menyorok pengah. Siapa dia ni? Zamawi Saliman. Aduh, kalau dia pun menyorok pengah lah kan. Dia pun tak boleh lari 90 minit tu. Oh, ya. Okey, Bud kata England lah DJ Su. Oi, ramai peminat. Ramai betul peminat apa? Peminat England. Kita tak tahu nanti kerana bola apa? Bola itu bola. Kita pun tak tahu yang mana satu. Okey, jom layan lagu seterusnya khusus untuk anda. Terus bersama dengan Su hari ni. Pilih-pilih mana satu eh? Abang pilih yang mana? Abang pilih yang mana? Nak pilih Argentina ke atau England ke final bersama dengan Spain?

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.
1: Okey, dah pun 8:39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang baru saja bersama-sama dengan suara Sudi. Dengan suara Suha. Su, hari ni sembang masa bola lah. Nak dekat final dah ni. Masih lagi tertinggal di mana-mana ke? Tinggal bas ke? Jangan tinggal bas nah. Kita tak mau tinggal bas, tinggal boat ke apa semua. Kita nak kongsi tentang Piala Dunia 2026 dan dah sampai ke hujungnya. Spanyol dah masuk kaki dah dia. Dah masuk kaki ke final. Satu lagi sama ada Argentina dan juga England. Okay. Yang ni daripada Kak Aziza daripada Pendang. Saya sokong Argentina. Oh, Argentina dah. Kongsi-kongsikan dengan DJ Su hari ni pilihan-pilihan anda. Yang mana yang akan berentak bersama dengan Spain nanti, sama-samalah kita nantikan. Okey, dan juga juga ramai rakan-rakan kita ni pilih-pilih untuk anda peminat, ada yang penyokong-penyokong macam Poker Gerard tadi kata, jangan lupa makan sikit nanti takut sakit. Tak apa, sekejap lagi dia pun makan roti apa tadi? Croissant, roti Perancis. Okay, depa kalau makan roti canai, oh Allah, saya tak tahu lah. Anjali, selamat pagi. Selamat pagi juga. But kata Su sokong mana? Saya tak boleh lah, nanti saya dapat bias kan. Saya ada pilihan saya. Saya pun mengharapkan nanti tengah pagi nanti mereka akan menang. Tapi saya tak boleh lah sebut. Nanti kan tak syok lah pula. Tok Senik kita tanya, semestinya lah 2-0. Dia kata, dan dia akan pilih England. Spain akan berentak dengan England nanti, dia kata. Dia bagi 2-0 Spain, 2-0 England. Maksudnya untuk juara dunia nanti adalah milik Spain. Oh gitu. Okay. Amboi, Mak Bon katanya, dengar bola, komen bola, bila bola jadi bola, mahu bola, semoga terhibur. Okey, Tok Senik nak, saya pilih Spain. Okey, Tok Senik pilih Spain. Okey, di rumah biru pula. Ay, rancak serata-rata semua ni. Komen anda, Spanyol dah masuk ke peringkat ataupun ke final. Tinggal lagi satu lagi pasukan eh. Siti Zarina, terima kasih. Haliza Hashim, Eddie FND, England katanya. Okay. Siti Nailah, saya dah baca ke Siti Nailah ni? Tak apalah, kita baca lagi lah doh. Sat. Okay, sat nah. Okay, Siti Nailah, Spanyol versus England katanya. Okay, pilihan-pilihan anda mungkin tepat, mungkin tak tepat. Ini pilihan daripada anda peminat-peminat lah ya. Sabariah Lad, Sabariah dari Tanjung, minat Radio Kedah ni. Pilih England, dia tulis. England lain tu. Itu jenama apa tu? Jenama susu ke apa tu? England, okay. Okay, Shidi Razak katanya, saya nak tengok final Argentina. Kalah baru best. Oh, macam tu pula. Macam-macam lah peminat-peminat bola sepak ni. Sebab apa mereka akan memilih pasukan tu kalah? Sebab mereka ada pasukan yang mereka suka, dan mereka nak tengok pasukan yang mereka tak pilih tu kalah. Okey, kita nantikan Argentina menang ataupun tak tengah pagi nanti. Adakah dia akan sampai ke final? Kita tak tahu. Dan rumah ni pula. Okey. Mai makan buah manggis dulu duduk atas pokok ni. Jemput kita tapi buah duduk atas pokok lagi. Mana ni? Okay, lagi ni Emozan lah. Dia kata saya pilih England yang akan berentap dengan Spain nanti. Okay. Tapi salah satu yang menjadi tumpuan juga, selain daripada banyak yang melihat pemain-pemain ni kan, ada juga yang viral-viral tu, video-video viral tu yang memang melucukan lah, yang orang kita pun buat. Ya, dia pun menari-nari lagu dandut lah apa tadi tu, memang lawak jugalah. Dan satu lagi, ini video yang dibuat oleh rakyat mereka kat sana tu, apabila sedutan dari satu filem tu lah. Tu pun lawak tu juga. Okay, saya sokong England 2-0. DJ Mi pergi mana? Rehat-rehat dulu. Dia ada hal eh, dia ada masalah sikit. Tak ada masalah. DJ Su boleh solo. Hashim 767, jom. Tentunya lagu tema ni pastinya akan kita rindukan. Mula-mula saya dengar macam Sagi-sagi tekan dengan lagu Dai Dai tu. Ha, mula saya dengar lagu Dai Dai tu macam biasa-biasa aja, tapi lama-lama sudah jatuh cinta. Tapi sebelum itu dengar lagu Ali Ali dahulu. Terus bersama Kedai FM.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Satu jiwa sejuta sorakan memeriahkan jugalah lagu ni kan. Lagu ni yang pastinya membuatkan kita rasa-rasanya nak juga pergi ke sana. Okey lah, kepada anda semua masih lagi bersama-sama dengan Su hari ni untuk berbicara tentang bola sepak. Dan nak sampai ke penghujungnya, dan pastinya semuanya dah menekan-nekan. Dan ada juga pilihan-pilihan pasukan daripada anda tu yang anda pilih tapi dah kecundang kan. Ada yang sampai dah bakar dah baju, janganlah macam tu kan. Ya, kalah nak buat macam mana, itulah dia adat pertandingan. Saya nak menjawablah soalan ada orang tanya di Rumah Biru ni. Azman Arifin dia bertanya, Su pernah tak pergi ke sekian-sekian tempat ni? Ha, kat sekian kat situlah. Ha, dekat situ? Ada kat situ? Ha. Jawapannya adalah ya, saya memang selalu pergi situ. Ha, cuma saya tak memperkenalkan dirilah. Takkan saya nak kata saya lah DJ Su kan? Oh, punya orang perasan eh. Okey okey okey. Lepas ni tengok saya nah, bagi saya free sikit eh. Bagi saya free. Ada. Okey. Pilih ni, anda pilih yang mana? Bukan perawan atau janda, tapi Argentina atau England nak ke final. Amboi. Janda? Terus. Terus ni yo. Keluar balik roti canai yo. Amboi. Zaitun Ahmad. Selamat pagi buat semua pendengar Kedai FM dari Kak Tun Bandar Baru. Dia kata meriah lah dengan sorakan bagi kaki bola Kak Tun rasa England kot. Loh, Kak Tun kaki bola lah. Kak Tun tak tengok pun bola ni. Tapi Kak Tun pilih England. Okeylah, okeylah. Kira halal lah kita. Acil lah. Ha, okey. Anaman katanya bagi bola kat Kak Timah. Minat sangat. Ini birthday Kak Timah. Oh, selamat hari lahir Kak Timah. Banyak umur, murah rezeki. Okey. Wabiru habis rekod. Soalan-soalan dan juga komen-komen. Okey, Kak Sidi pula. Di... rumah titi kita Mama Yus ada anak hantu rock in the club, in club. Lebih kurang lah. Pasukan pilihan saya Mesir, tapi final saya nak Argentina kalah, baru best. Macam tu. Okay, yang ni pin ni, gambar pin. Selamat pagi DJ Su, saya pilih England ke final. Okay, England ke final bersama dengan Spain. Arif Penang 2006, salam dari Penang, sokong England. Mama Yus, jangan pandai-pandai nah Mama Yus. Suka sangat lah kalau DJ Su sebut antara yang tu kan, perawat atau tu kan. Amboi. Okey lah. Ada lagi tak? Cepat. Ada pilihan yang mana? Sebab kita ada satu minit saja lagi untuk nak ke utama 9 pagi. Yang pastinya pilihan-pilihan anda ni akan ditentukan tengah pagi nanti. InsyaAllah 3 pagi nantilah. 3 pagi yang seterusnya lah ya. Selepas kita lihat Perancis tak pukul cundang. Nak buat macam mana, dah kena balik dah. Setelah memberikan perlawanan yang bagi saya pagi tadi lah kan. Saya mahukan yang lagi lah kan. Tapi itulah. Itulah berpihak kepada Spain. Okay. Dan seterusnya kita akan ke utama 9 pagi. Kita doakan untuk anda semua sihat sejahtera dan mana-mana pasukan yang dipilih itu berjaya tampil ke final nanti bersama dengan Spain ataupun Spanyol. Okey, jom bersama dengan Crystal, seragam hitam untuk anda. Kedai FM.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Park Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum 2 penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai kerana Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Le Bleu tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke Gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorak.

Okey, minta ampun dalam buat salah kan. Tak salah untuk kita nak memulakan. Kalau kita buat salah, memulakan untuk mengeluarkan perkataan M-A-A-F, maaf. Dalam lagu Pira Amli, maafkan kami pun ada juga lagu tu kan. So kalau anda rasa macam berat je nak sebut anda nyanyi, sudah nyanyi boleh, boleh jugalah kan. Tapi orang kata tak ikhlas kalau buat macam tu. Okeylah, kita kena tunjukkan kesungguhan, keikhlasan kita sekiranya kita buat salah. Tapi ada orang yang mengeluarkan perkataan maaf ni, bukan dia buat salah, cuma dia tak nak memanjangkan lagi. Ada juga yang macam tu. Saya selut pada orang yang macam tu, dia tak nak memanjangkan lagi masalah tu. Jadi minta maaf je lah, kami kaum lelaki ni salah, yang betul ni kaum perempuan je. Itulah maksud saya kan. Okeylah, sudah dan nak cerita sikit tentang FIFA ni, yang pastinya mendapat kritikan lah selepas tempoh rehat separuh masa final nanti. Piala Dunia 2026 dijangka dipanjangkan sehingga 25 minit, dan juga mencetus jugalah persoalan sama ada bola sepak dunia itu nak kena korbankan tradisi demi hiburan ataupun nilai komersial. Sebab memang tak dinafikan di Amerika Syarikat daripada buat macam Super Bowl tau. Bila ada tu rehat daripada tu memang panjang, memang ada artis-artis yang masuk persembahan tu kan, akan buat secara percuma, tapi mereka akan dapat pulangan dan lebih daripada bayaran yang dikenakan tu. Untuk Super Bowl lah, bukan yang ni lah. Contohnya mereka akan dapat sponsor daripada ni, akan jadi duta ni. Sebab itulah dilakukan secara percuma. Okey. Dan yang ni akan jadi lebih panjang, akan dijangkakan dan lebih panjang lagi apabila persembahan melibatkan barisan bintang dunia seperti Madonna, Shakira dan juga BTS pun ada. Dikabarkan ada Robbie Williams pun ada juga, I Show Speak pun ada juga. Semua. Jadi macam mana tu semua sumbat dekat situ kan, kita pun tak tahu. Jadi macam mana nanti tempoh durasinya tu akan mencecah panjang lah. Jadi kita nak tengok malam tu nanti, pagi tu nanti, nak menang tu pun memang jenuh lah kan. Dia menguji tahap mata anda. So waktu tu nanti kena kopi siap-siap lah, sebab anda akan berjaga lama, berjaga panjang nanti. Sebab malam, malam yang panjang nanti. Okay, 9.34 bila pagi, bola sana bola sini, terus bersama dengan Sudi Kedah FM Masra Harmoni. Nak berstatue dengan Dara Ayu untuk anda di Kedah FM Masra Harmoni.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Flow 88 dengan hutang. Jangan hutang-hutang lah. Nanti susah lagi kita nak ingat, nak kena bayar balik dah. Kita pun lupa berapa banyak kita ada hutang dengan orang kan. Okey, saya juga menghargai kedatangan kaum Hawa ni, Biro Hawa, dari Masjid Mahmudi, Kampung Kuat Cepedak, Kuala Ketil, seramai 10 wanita ada depan mata saya ni, buat lawatan lah yang diketuai oleh Mak Dan ni, bawa jalan-jalan lah kan sekitar sini kan. Pastinya nak melihat bagaimana stesen radio ni beroperasi. Macam ni lah Mak Dan dan rakan-rakan yang lain, macam ni kami beroperasi secara langsung di kedai FM ni. Ada tetamu, ada tamunya, kalau ada ustaz-ustaz pun ada juga, ada tetamu dan juga kita berinteraksi secara langsung lah. Ada juga yang bentuk rakaman juga bersiaran secara langsung. Terima kasih jugalah untuk daripada Biru Hawa yang datang ke sini untuk melihat macam mana beroperasinya radio ni. Macam ni dah boleh tengok lah, DJ Su macam ni dah. Apa dah? Ada tak seperti yang disangkakan? Betul, orang datang pagi. Sebab kadang-kadang orang nak tengok suara sedap-sedap-sedap, Allah sekali jumpa. Kalau dia kata betul, dia bagi tamat sahab tu, memang betul lah. Ini lagu pilihan dia pun semua. Dia berkata hari ini adalah hari untuk kaum wanita saja, nak berjalan-jalan, nak melihat bagaimana session beroperasi. Dan ini lagu pilihan daripada mereka, nak dengar lagu Jama Abdillah. Dulu-dulu memang minat lah Abang Jama Abdillah. Okey, ke mana aku bawa hati yang rindu. Sampai di sini saja tugasan saya, Suryadi Muhammad. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik 97.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita
2: rancak serata rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Izzah kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih Suryani Muhammad yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10. Didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terus bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni. Banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda.
4: It's like in the house.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawak Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada, yang dengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma, betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM Mesra.

0: 105 pertuluhan 1.
1: Pulang bibir padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108 pertuluhan 5.
3: Inilah Kedai FM.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Adapun 10.22 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami. Okey, pasukan mana yang akan menentang Spanyol? Adakah Argentina yang akan mara ke pentas akhir dua kali berturut-turut? Ataupun England yang akan mara ke pentas akhir selepas 60 tahun? Jadi saksikan dan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan dan juga RTM Klik, dan ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jangan lupa pakai pi juga ramai-ramai nanti di dataran Star Walk Alustar, sama-sama meriahkan gegak Piala Dunia 2026.

0: Laluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama
1: Kedah FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

8 negara, 1 piala, 1 juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alostar, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: 104.5 seluruh Langkawi.
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5
2: 88.5
3: 105.7
2: dan 105.1.

0: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia, terus melekat di Kedai FM 97.5. Okey, kepada yang bekerja di pejabat ataupun yang banyak mengadap komputer, jangan duduk terlalu lama. Ambil masa beberapa minit untuk berdiri, berjalan dan meregangkan badan. Jadi pergerakan yang kecil ini boleh membantu badan anda untuk kekal lebih segar. Okey, jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Iza masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Memandu dengan berhemah, jangan laju-laju sangat kan. Jangan gunakan telefon bimbit ketika anda memandu. Patuhi had laju dan juga beri perhatian sepenuhnya kepada jalan raya. Sampai lambat tak apa, yang penting sampai dengan selamat. Itu yang kita mahukan, okey? Terus setia bersama kami, Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nyanyi lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
2: Saat yang dinanti akhirnya tiba. 48 negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegap Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegap Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorak.

0: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih yang duk dengar Kedai FM ketika ini. Okey, sambil-sambil duk dengar Kedai FM, mungkin ada di antara kita yang tengah duk scroll telefon kan, nak beli barang apa ni kan. Biasalah semuanya di hujung jari sekarang ni, nak beli apa tekan sahaja. Janji ada duit, tak ada duit COD. Okey, jadi untuk anda, sebelum anda membeli sesuatu, cuba dulu tanya diri sendiri tiga perkara ni. Adakah anda benar-benar memerlukan barang tersebut? Adakah mampu untuk membayarnya? Dan adakah pembelian ini dapat memberikan manfaat dalam jangka masa yang panjang? Okey, belanja dengan bijak hari ini akan dapat membantu kita lebih tenang pada masa hadapan. Okey, fikir-fikirkan dan renung-renungkanlah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Segar, santai, tempoi. Inilah Kedah FM.
2: Kedah FM Mesra Harmoni, itu dia. Bila bercakap berkenaan dengan hutang ni, semua orang ada hutang. Hutang dengan manusia, hutang dengan Allah pun ada. Okey, yang puasa tinggal hari itu, berhutang dengan Allah Ta'ala. Okey, hutang ni bukan perkara yang asing dalam kehidupan kita. Ada hutang yang membantu seperti pinjaman rumah, pendidikan ataupun perniagaan. Namun, penting untuk kita pastikan jumlah bayaran bulanan masih dalam kemampuan kita. Jangan biar akan hutang mengawal kehidupan sehingga menjejaskan keperluan keluarga. Okey, ha, hubungan adik-beradik, kawan-kawan pun boleh terputus yo disebabkan oleh hutang. Okey, yang mana yang teringat yang ada hutang, mungkin ada sikit-sikit tu, ada lebihan sikit tu, boleh bayar hutang lah kan. Ha, jangan duk buat lupa pula. Ha, masa nak hutang tu, orang dah tolong kita. Jadi kita jangan lupalah untuk membayar semula pinjaman yang telah pun kita janjikan untuk bayar balik tu. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Suara Penyokong
2: setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
2: bersama Kedah FM.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Setawang Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Demam bola sepak dunia semakin terasa. Perlawanan yang besar ini bukan sahaja tentang keputusan akhir, tapi juga semangat berpasukan, disiplin dan juga usaha para pemain. Sama ada menang ataupun kalah, setiap pasukan membawa cerita dan juga inspirasi tersendiri. Sama-sama kita nantikan siapakah yang bakal menjuarai Piala Dunia bagi tahun 2026. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Kedah FM, mesra harmoni. Okey, dunia teknologi semakin berkembang hari ini, tapi kita kena bijak menggunakan teknologi ini. Jangan mudah berkongsi maklumat peribadi, nombor akaun kita, kata laluan ataupun maklumat penting kepada pihak yang tidak dikenali. Okey, selidik dulu kesahihannya, nak tekan link itu, nak tekan link ini kan. Kalau dapat panggilan tu kan, ataupun dapat mesej-mesej yang mengelirukan, selidik dulu kesahihan sama ada betul ke tak betul kawan kita yang mesej tu. Okey, jangan senang-senang untuk bagi maklumat kita kepada orang yang tidak kita kenali. Okey, semoga kita sentiasa dilindungi daripada sebarang musibah. Okey, terus layan Kedah FM. Mesra Harmoni 12:30 hari, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM.

0: 105.1.
1: Bulan bibi padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedah FM.
4: Elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Terima kasih Nurul Hana Asmayani Nuzlan untuk berita ringkas Kedah FM sebentar tadi. Okey, yang sedang menikmati juadah anda, selamat menjamu selera. Dan untuk anda yang masih lagi meneruskan tugasan anda, jadi teruskan tugasan anda, lakukan dengan penuh amanah dan dedikasi. Pastikan terus setia bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik. Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.16 seminit tengah hari. Selamat tengah hari ke Asiah Kampung Gabus, Baling. Katanya hari ni dah banyak dah kutip sayur-sayuran yang tanam sendiri hari ni. Ada yang mai beli. Alhamdulillah, rezeki kan bila kita berbakti kepada tanah ni. Bukan hanya kita boleh makan sendiri, boleh buat joy lagi. Okay, ada rebung, ada timun dengan sambal bilis garing pun ada katanya. Kalau tengok ikan bilis tu dan lapak nasi. Okey, Mak Titun Kampung Tuba, selamat tengah hari Mak Titun, salam ceria buat semua pendengar dari Mak Titun. Juga tak dilupakan Zaitun Husin, untuk semua kawan-kawan selamat menjamu selera masa apa hari ini. Kak Ros Taman Seri Nyo Jitra, semoga dipermudahkan urusan buat semua pendengar setia Kedai FM di mana jua berada. Kak Hajah Halijah Hamzah, selamat bertugas, terima kasih. Juga untuk Hasmi Zawani Husnani, semoga sihat-sihat hendaknya. Nak lagu Amir Masdi, insyaAllah kalau ada nanti kita putarkan. Okay, Timbul Tawau, selamat tengah hari. Jack Last Town, juga untuk Kak Anaman, sibuk mana pun saya tetap ada menemani. Terima kasihlah Kak Ana. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Kak kesayangan kami Fatimah Osman. Semoga Allah panjangkan umur dan murah rezeki Kak Imah. Terima kasih atas pengorbananmu. Hanya Allah saja yang dapat membalas segala kebaikanmu, wahai Kak Imah. Okay, Salfarina Hayati, selamat bertugas, terima kasih. Arpa Hashim, Syamsul Baharin, selamat tengah hari. Nak ucapkan tahniah kepada Spain menang semalam 2-0 terhadap France. Harap sangat sedih, berada rasa sedih lah France tersingkir. Apapun perlawanan kan, nama pun adat pertandingan, ada menang ada kalah lah. Okay, juga untuk Ayan Syed dari Sungai Petani, terima kasih kerana bersama di Kedai FM dari Taman Ria Jaya. Okey. Juga untuk Nur Azila, semoga dipermudahkan urusan. Kak Salihah Din, Kak Natrah Bahari yang masih lagi ada di Johor, semoga sihat seperti sedia kala lah. Okey. Ada Kak Johor pun masih lagi dengar Kedai FM, terima kasih. Juga tak dilupakan buat Kak Ita Chot dari Ipoh Perak juga hadir menemani. Okay, jom kita nak saya nak bawa anda layan lagu Hindi.

0: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
0: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat menjamu selera untuk anda semua. Okey, setiap orang daripada kita ada komitmen masing-masing lah kan. Tiap-tiap bulan cari sumber pendapatan, ada komitmen yang perlu kita jelaskan. Nak kena bayar bil api, bil air, nak bayar kereta, nak bayar apa lagi? Nak bayar bil telefon kan, nak bayar apa lagi, bil pengajian dulu kan, hutang pinjaman masa mengaji dulu tak habis lagi. Apapun, buatlah perancangan yang terbaik setiap pendapatan kita, insyaAllah. Kena kaji-kaji, kena kira bagi elok-elok kan. Kalau tak cukup kalau tak cukup macam mana, kena carilah kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan untuk kita menampung ataupun nak menambah sumber pendapatan kita. Okey, ramai di antara kita hari ini yang mungkin alami bila seseorang tu mai jumpa kita kan, nak minta pinjam duit sikit, jadi kita rasa serba salah nak bantu ke tak mau bantu. Tapi kalau ada orang kata apa, kemampuan untuk bantu kawan-kawan kita ni, bantulah. Mungkin dia nak pinjam sat saja kan, mungkin masa ni dia yang dia memerlukan, masa dia kan, bukan masa kita. Tapi bila sampai masa untuk bayar tu, kena ingatlah kan, jangan bagi alasan, pelbagai alasan pula untuk nak bayar ni. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang kita bagi pinjam duit, lepas tu bila mai seperti mana tarikh yang dijanjikan, tak bayar-bayar, dia lupa. Macam mana nak menolak kalau orang nak berhutang dengan kita? Mungkin takat sekali tu lah, kalau dah kena sekali tu mungkin tidak akan berlaku lagi untuk kali yang kedua. Sebab apa? Sebab dah kena dah kan. Kata nak bayar balik sekian-sekian tarikh tapi tak bayar. Okey, jadi anda, kalau anda sebagai seorang yang memberi hutang lah kan, anda yang bagi hutang tu, kalau orang masih ada hutang dengan kita, jangan biarkan perkara ini berlarutan, jangan biar lama dalam kepala, mungkin akan menjadi satu beban lah dalam fikiran tu, stres kan. Jadi cakaplah dengan elok kan, fahamkan mungkin ada kekangan tertentu ke, bawa bincang bagi elok-elok kan. Jangan simpan, sembang elok-elok, bincang, mungkin masalah tu boleh diselesaikan berbanding kita lepaskan di media sosial lah. Tak eloklah kita melepaskan sesuatu kalau kita nak tuju kat kawan kita ke kan. Kita kata nak minta hutang tapi tak minta pun kat tuan tu. Tapi kita lepaskan di media sosial. Okay? Pastikan anda berhemah lah dalam menggunakan media sosial. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Boy. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Show. Sam Boy dan Show.
1: Kedah FM.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Terima kasih orang banyak baru Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang hadir menemani di live TikTok Kedai FM. Dah pun 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Malah nak masak nasi hari ni. Malah nak masak. Buat nasi goreng saja. Kasum, Nayan. Okay. Yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak sampai lagi ke destinasi, jangan duk ralit sangat. Kadang-kadang ralit kita tu, kalau mungkin ada duk main telefon dalam kereta tu, mungkin ralit tu kan. Bila ralit tu kadang-kadang kita tak perasan lampu lampu isyarat kita tu. Sebenarnya belah laluan kita tu sebenarnya merah. Tapi kita duk ingat hijau. Sebab apa? Kita nak jalan sekali dengan orang sebelah. Orang sebelah kita nak jalan terui. Jadi kita nak belok ke kanan. Kalau kita duduk ralik-ralik, lepas tu kita nampak hijau yang sebelah belah orang lain tu, terus kita nak jalan. Jadi sebab itulah kalau boleh kita sentiasa beringatlah, okay, sentiasa berwaspada selalu kan, tengok lampu isyarat betul-betul arah mana yang kita kena tengok, lampu mana yang patut kita kena ikut. Okay, berbalik kepada bantuan keuangan tadi, bagi orang hutang dan sebagainya. Kalau kita tak ada duit nak bagi orang hutang, kita bantu dengan cara lain lah. Cara yang macam mana? Boleh bantu dengan cara yang lain. Contohnya macam ada maklumat pekerjaan dekat mana-mana ke, kan, maklumkanlah kepada si Pola ni, okay? Mungkin boleh bantu dengan cara selesai masalah dan juga memberi pandangan, kan? Kadang-kadang bantuan terbaik ini bukan sekadar wang ringgit sahaja, tapi sokongan dan juga jalan keluar lah untuk kawan-kawan dan juga rakan kita. Okey, kalau tak mau bagi, tolak dengan sopan, dengan ayat yang tak menyakit hatilah. Kalau tak mampu nak bagi pinjaman, minta maaf lah no. Saya pun ada komitmen lain yang nak kena bayar kan. Baru beli rumah dan sebagainya kan. Ada yang baru beli kereta, ada yang nak bayar pengajian anak-anak nak masuk EU dan sebagainya. Itulah membuatkan kita tak boleh nak komit untuk bantu rakan kita. Okay, kesimpulannya, bantu orang ni memanglah sesuatu perkara yang baik, kan, sesuatu yang baik lah. Tapi kita juga kena ada batasnya, persahabatan, hubungan keluarga dan juga lain-lain lah. Tak sepatutnya rosak disebabkan oleh masalah keuangan. Berani berkata tidak dengan cara yang baik adalah salah satu bentuk pengurusan keuangan yang matang. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, hanya segenggam setia untuk anda.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Kedai FM Mesra Harmoni sekarang dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu Pokok Sena. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari bagi zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian, zon 3 daerah Padang Terap dan Sik, zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai, zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Daerah Baling, zon 4 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan untuk yang berada di zon 6 daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.29 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua Muslim dan juga Muslimat. Has-

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.27 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM, Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu manusia ini tidak sedar. Ada dua nikmat yang manusia ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita alpa dan tak bersyukur dengannya. Apa dia kata Nabi? As-sihatu wal farah. Kesihatan dan juga kelapangan. Jadi tajuk kita hari ini, nikmat yang kita lupakan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tak lain dan tak bukan, kita kena hargai dua nikmat yang Allah beri kepada kita, iaitu kesihatan. Bayangkan kesihatan yang Allah bagi ni, Allah bagi sekali je tuan-tuan. Allah bagi kita sehat ni sekali je, Allah tak bagi dua kali. Contoh, kencing manis. Kencing manis ni penyakit. Allah bagi sekali je kita sihat. Kalau masa sihat, tak jaga makan minum, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut cara hidup Nabi, Nabi beriadah. Nabi makan, berhenti sebelum kenyang. Bayangkan Nabi makan, berhenti sebelum kenyang. Ambil pula tak banyak. Kemudian Nabi pula banyaknya exercise. Nabi sihat. Tubuh Nabi cantik. Dada dengan perut Nabi sama. Kita ni mengalahkan perempuan yang mengandung, yang tak melahirkan baby. Itu yang masalah dia. Jadi bila dah macam tu keadaan, na'uzubillah tuan-tuan, penyakit datang. Sekali je Allah bagi kita sihat. Tapi sebab kita tak jaga makan, minum, cara hidup dan sebagainya, maka kita kena kencing manis. Bila kena kencing manis, tuan-tuan, kita akan bergantung dengan ubat kencing manis sepanjang umur. Allahu Rabbi. Tu tak masuk lagi bila dah kena kencing manis, dia akan kena tiga serangkai tu. Dia akan kena apa pula? Dia akan kena darah tinggi. Kalau kena darah tinggi, dia akan kena kencing manis. Lepas tu dia mulalah melarat, sama ada stroke ataupun penyakit jantung. Wa'iyazubillah. Oleh sebab itu, jagalah kesihatan kita yang ada ini. Ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita jaga, kita akan gunakan sebaik-baik mungkin anggota tubuh ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itulah yang kedua, iaitu kelapangan. Kelapangan ini kita akan gunakan apa saja waktu yang ada, peluang yang ada, ruang yang ada untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat inilah tuan-tuan, kita akan dibawa di padang mahsyar dengan tenang dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah menjaga amanah Allah. Tubuh badan kita ini adalah amanah Allah. Masa dan waktu, ruang dan peluang adalah amanah Allah. Gunakanlah sebaik-baik mungkin. Jadi dua perkara itu adalah nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah nasihat Nabi itu sebagai cara untuk kita perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam
3: 97.5 90.5 88.5 105.7
4: dan 105.1 Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah. Juga untuk anda yang waktu ini sedang menjamu selera, semoga sentiasa dilimpahi rezeki yang melimpah ruah. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Untuk hari ini, bahagian yang terakhir, istilah takwa yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz K.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Semestinya Kedah FM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua, juga untuk anda ketika ini dalam kesibukan kita bekerja. Kadang-kadang kita akan terlupa menghargai insan yang paling terdekat dengan kita. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar kepada pasangan anda, anak-anak anda ataupun ibu bapa, kepada anda yang masih lagi ada ibu bapa, kerana perkara yang kecil seperti ini mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan. Jadi hargai sementara masih ada. Semoga kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah selalu. Selepas ini untuk segmen yang seterusnya, anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Firdaus S. Mokhtar. Pidut Chandani akan bersama dengan anda menerusi Relax 26 hashtag layan. InsyaAllah kita bersua lagi di hari esok waktu yang sama dalam interaktif 10.2 untuk edisi hari Khamis. Dan sebelum saya mengundur diri, ingatlah hari yang baik bukanlah bermaksud hari yang tiada masalah, tetapi bagaimana kita memilih untuk menghadapi setiap cabaran dengan tenang dan positif. Jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih juga untuk Syukri Ismail dan juga Khairuddin Razak bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Interaktif 10.2.
0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda.

Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Alim. Yang dikatakan khusyuk itu sesuatu yang kau bawa, kau fokus, kau sedang menghadap Tuhan, kau bayangkan bahawa ini adalah sembahyang yang terakhir. Ni last sembahyang ni, aku rasa ni last sembahyang ni, lepas ni tak ada ni. Maka kita pun akan sembahyang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Atas kepala ni dah baik, di badan dah baik, kaki dah baik, wangi dah baik, semua baik. Pasal apa? Ini mungkin solat aku yang terakhir. Itulah khusyuk. Daripada atas kepala tu terbaik dah. Tengok abang kita pakai tengkolok. Sebek tengkolok tu nama, tengkolok nama apa? Dendam berahi, ha? Naga mas. Naga? Naga mas Kedah. Oh, hebat dah. Dia macam-macam, oh, mendam berahi lah. Ya, ayam patah tepak lah semuanya dah tak. Tu rebak tu, naga. Kalau hak jenis tegak straight tu tuan-tuan, oh ya tu naya. Rukuk-rukuk kena orang depan. Hoi, terkejut benda ni. Dia tajam tu. Rumah saya ada 10 tungkolok tu. 10. Hak nak mengadap lain, hak nak terima anugerah lain tak, macam-macam tak ni. Sampai saya belajar cara nak buat tongkolok, rupanya kena ikat dengan kepala lutut. Duk kepala lutut, ikat di situ. Saya ingatkan ikat kepala saya. Oh, jangan main-main tak. Hak tepi ni makna lain, depan makna lain. Oh, makna dia lain. Hak ni siap nak perang, yang ni siap nak berdamai. Jadi tuan-tuan, hak mana nak pakai tongkolok, jangan main pakai. Gini bawa, oi, dia nak bergaduh dengan aku ni. Eh, dah, tu tongkolok. Tongkolok saja boleh beritahu tak. Orang Melayu penuh dengan bahasa. Kerih dia pun boleh beritahu. Kerih ke belakang, kerih ke depan, kerih ke tengah. Kepala kerih ke bawah, atas, naik ke atas. Lagi lain makna. Tak? Pilah belajar sikit tentang adab dan budaya bangsa kita. Tak? Bangsa Melayu ni. Baik, fokus. Fokus tu apa? Baju cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kapek cantik, wangi cantik, mulut cantik. Ni Nabi ajar kan. Sampai nak berwuduk, berkumur. Sampai nak berwuduk, masuk air dalam hidung, keluarkan balik. Semua Nabi ajar tu. Untuk apa? Supaya solat awak cantik. Kita sekarang mana ada siwak pun tak ada, sugi apa pun tak ada, kumur pun tak ada. Ambil-ambil pun basuh muka. Allahu Akbar, sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang. Dia telan pula pisang, tuan-tuan. Pisang tu melekat celah gigi. Pisang tadi ni. Hanak khusyuk apa? Tengah-tengah ada sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh pula dah daging dari celah gigi ni. Nak telan batai ni nak buang ke mana ni? Nak buang belah kiri ada orang. Buang belah kanan ada orang. Buang depan. Buang tu. Bila nak main khusyuk? Tak jadi khusyuk. Sebab tu Nabi suruh berkumur. Ni belum masuk hidung lagi ni. Benda adalah hidung. Nabi kata ambil ni. Istinsyqaq, ambil sini. Istinsyqaq letak di sini. Apa dia ustaz? Memasukkan air dalam hidung. Sedut. Sedut. Dan keluar balik. Jangan sedut tu asyqaq song tak keluar. Sedut. Sedut tu. Lemah macam ni. Ada lah jenuh ni. Rasa ni tengah-tengah kepala ni lemah. Kenapa apa Ustaz Kazim bila sebut bengong lah. Ustaz Kazim tu suruh mak seduk, pening kepala mak. Oh tuan-tuan ni, lepas tuan-tuan seduk, keluarkan balik, keluarkan balik ayam. Tuan-tuan ni otak jadi sedap, kepala jadi ringan, mata jadi terang. Bila semayang pun tak mengantuk. Masya Allah. Ni orang ramai yang semayang ngantuk. Nak khusyuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu sedang ni dengar orang tadi. Pasal apa? Tu imam. Guna mikrofon. Subuh pula. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Pasal apa tu? Hantar masuk ayat dalam hidung. Tu dia ada kaitan dengan mata ni. Bersugi ni ada kaitan dengan mata. Bukan saja-saja Nabi suruh sugi tu. Bukan.
Sebab kita ni tahu bila nak semayang ngantuk, bila semayang ngantuk, asyik ngantuk semayang. Ni dah lah. Semayang pula baju warna-warni tulis kat belakang. Kita kan khusyuk duk tengok baju dia. Tim korban perdana. Korban perdana pula. 2025. Korban perdana. Boleh tak lepas ni tuan-tuan jangan tulis korban perdana tu dekat baju belakang. Tulis kat depan. Korban perdana Ibadur Rahman. Jarang orang sembahyang pergi tengok depan orang. Korban perjarah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tulis di belakang hamba Allah tu pergi sembahyang, tulis korban perdana, tulis pula petugas. Dapat baju mereka ni. Dah khusyuk apa? Kita pula pergi menega ayam, pergi sembahyang. Allahu Akbar. Dengan baju duk menega ayam ni, hang ngadap Tuhan bila nak khusyuk? Dengan angkat ketiak tu bau lah Allahu Akbar. Kita ni menangkap lah. Kita sembahyang sebelah dia, dia angkat Allah, kita tahan. Tangkap kepala. Nampak tu. Hang tak boleh mandi ke? Hang tak boleh pakai sabun ke? Hang tak boleh buang ke ketiak bau tu? Dah tahu dah ketiak tu busuk, hang spray lah, hang bubur lah dia deren ke apa ke bala ke, hampir rendah dalam kolah ke, hampir suruh tu siap tu sabun ketiak hang ke? Saya buat tuan-tuan, saya cakap ni bukan saya cakap saja, saya buat. Saya semayang di surah Allah, tak boleh khusyuk, busuk sungguh. Habis-habis semayang, anjang pi beli sabun, pi beli berui, pi beli span, just hampir beli baju, beli seluar. Saya kata, abang mai, apa hal ustaz? Abang apa hari tak mandi? Mandi pasal apa busuk. Jom saya mandikan. Tak apa. Hang sujud atas jadah saya tu, bila saya pi sujud, saya pula bau apa ni? Melekat tuan-tuan ni. Saya buat. Dia mari, saya kata, anjang, bagi pakaian dekat dia, kain basah, tukar baju dia tu, buang tu sampah. Anjang, hang gosok dia dengan berus tu. Kalau boleh ngamuk. Sampai sekarang saya tak boleh lupa apa anjang kata kat saya. Ustaz, kalau dia suka kat saya macam mana? Tak suka kat jantan pun. Saya buat tuan-tuan. Saya ambil mesin apa nama budak mesin gunting rambut tu, hang bawa mesin, hang gunting rambut dia. Nombor satu ke lah. Kita kena tolong orang tuan. Kena tolong. Setengah orang dia tak reti. Dia tak reti nak jaga. Kita tolong kena tengok. Saya lempak habis selipar ke apa, spender dia pun saya lempak tuan. Saya kata pakai boxer. Spender ni kalau buat tu kirai pun orang tak beli . Macam mana tu? Bukan kata dia tak khusyuk, kita pun tak khusyuk. Busuknya tak menapai pun tuan. Kena pula tu imam pula nak share pula. Sudah. Wa bashiril ladzina amanu wa amilussalihat. Sudah. Dia ulang balik. Dua last. Tuan-tuan nak tak sembahyang tuan-tuan jadi hebat dan tuan-tuan jadi orang yang berjaya? Tolong jaga solat. Yuhafizun. Jaga sembahyang. Tadi saya sebut sembahyang yang khusyuk. Tuan-tuan betul-betul khusyuk. Nombor dua, kalau kita nak berjaya, kalau kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa, jom jaga solat. Sembahyang awal waktu. Ustaz, sekarang 9:11. Isyak 8:21. Ustaz kata sembahyang awal waktu. Lah 9:11. Apa lah? Cakap apa? Lain kali stop lah. Cakap tak sebab bikin. Bang, abang mengaji tak fiqah? Abang mengaji tak fiqah? Mengaji ya. Abang buka bab sembahyang isyak. Macam mana yang kata lewat sembahyang? Macam mana kata sembahyang awal waktu? Pergi buka hadis Nabi, bang. Adakah kita sekarang sedang belajar? Adakah kita sekarang sedang menuntut ilmu? Lewat sikit sembahyang isyak, ada dah dikira melewatkan sembahyang? Pergi buka kitab, bang.
Nabi sebut dalam hadis ulama hurai bang. Ni suruh mengaji hamblah. Bila start pegang mikrofon dan start motor. Bila wambang hamai, tengok-tengok tak semayang hang kutuk ustaz tu pula. Mengaji tak mau. Bukalah, tidak dikira melewatkan. Ustaz boleh tak semayang isyak ni kita semayang lewat sikit ustaz? Buka hadis baca ustaz. Masalah kita ni tak mau mengaji. Jagalah semayang, pi mana pun semayang. Apa benda nak buat pun semayang. Semayang, semayang, fikir. Anak saya menikah hari tu. Saya pilih waktu kenduri yang tak semayang. Tak ada waktu semayang. Kita saya kenduri melibatkan Zuhur, lajak sampai ke Asar. Pengantin tak semayang, pak pengantin tak semayang, budak ketera tak semayang. Cari waktu yang tak ada orang semayang. Bila ustaz? Pagi, tak ada wajib, sunat je. Pukul 9. Saya buat kenduri anak saya kahwin pukul 9 pagi. Habis pukul 12. Tulis besar-besar dalam kad tu. Jamuan 9 sampai 12. 12 1 minit tutup kedai. Dah. Saya buat orang kan 9 pagi. Siapa sembahyang Zuhur pukul 9? Semua boleh sembahyang. Ustaz buat hari apa ustaz? Jumaat. Ha? Pasal apa buat hari Jumaat? Kalau buat hari tak Jumaat, depa tunggu sampai pukul 2. Lambat juga. Ni, mayang-mayang Jumaat panggil tu. Dengan Tok Imam datang buat ustaz ni. Jadi abang-abang, lepas ni buat kunuri, hari Jumaat, 9 pagi, pukul 12, tak ada orang, orang nak pergi sembahyang. Ustaz jamu apa ustaz? Bihun Singapura. Nasi lemak tu, hak tiga segi tu, ditempah ke orang. Sarapan pagi, karipap. Tu, ambil dia tu, hak hijau putih tu, kuih pa tu, kasui ke nama ke, kasturi ke apa ke. Jamu makan kuih, bihun jimat tuan-tuan. Tapi sampai lah orang nak kata dia tu yang kenuri hari tu jamu behor kan dia kan nampak biar api kan penulis apa kita janji apa semayang aku tak mau lah tanggung dosa tak semayang catering budak catering tak mau lah. Inilah kata-kata yang saya ingat dengan Allah yarham almarhum tuan-tuan pengarah filem tu apa nama Malik apa Khalid Mamat Khalid. Yang ni saya teringat. Dia meninggal. Bila saya berlakon bawa arahan. Saya tangkap orang tak puasa. Naik van. Sini, sini. Kanan, kanan, kanan. Kamu ni ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Hey, ya Allah. Penin aku ni. Tahu lah aku. Ingat tak cerita tu? Kamu tu ya. Bila nak pakai tudung ni? Apa dia jawab? Ustaz kan dah kahwin. Itu dalam van mayat. Ada kameramen di belakang duduk menyorok. Kamera pula depan van satu lagi dia ikat dengan ketak, ketak situ. Empat kali saya ulang. Masuk kampung pulau tak tak tak tak tak tak cantik tak cantik boleh boleh boleh boleh boleh boleh. Tak cantik tak cantik tak cantik. Pengarah. Lagi-lagi tak cantik boleh boleh boleh. Oh letih entah, demam sini. Yang jadi tak cantik tu pasal apa? Bila berlakon, orang kampung duk tunggu. Duk tepi jalan nak tengok Ustaz Kazim. Ustaz Kazim! Ustaz Kazim! Yang kamera duk rakam tak? Oh, ulang balik. Bila sampai masa saya berlari masuk dalam kemah tu. Oh, ini kerja koma ya? Tak puasa ya? Makan dia halal yang ramai? Cut! Okey, rehat. Semayang. Pertama kali saya berlakon, tuan-tuan. Seorang pengarah kat semayang-semayang solat berumpul balik dua setengah petang kita sambung balik syuting solat. Saya pun tanya dekat ya Ben, mana nak semayang, mana di bawah balik jalan ada surau, kita dah buat skema untuk surau. Saya pun pergi ambil wuduk semua, saya tengok semua kru semayang. Saya, Pak Jabik, Tok Misai tu, Naya Pak Karim tu, dia pun semayang. Tak? Saya jadi imam, Allahu Akbar. Pertama kali tuan-tuan semayang berjemaah. Habis tu saya naik di atas. Rehat. Dia jamu saya laksa. Makan, Datuk, makan.
Saya tanya dekat dia, bang, apa semayang, abang suruh semayang bagus, seronok saya bang. Alhamdulillah bang, abang takut nanti kalau abang mati Allah tanya kenapa kau tak suruh budak-budak kau semayang. Abang fikir mati je dah tu. Abang itu nama dia Mamat Khalid.

ke tempat mai semayang. Jaga semayang. Itulah terakhir punya filem saya berlakon dengan dia. Dan saya pun tak tahu cerita apa. Dan kami masa itu pelakon pun kami tak tahu cerita. Kami tak tahu. Kami hanya berlakon balik, berlakon balik. Bila keluar dalam TV baru tahu lah gambaran orang buat jahat. Balasan pada orang yang buat dosa. Masya Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi di mana pun kita letak, jom kita jaga solat. Mudah-mudahan kita jadi berjaya dan kita jadi orang bertakwa kepada Allah. Kerana sifat orang bertakwa ialah solat. Dan bagaimana nak berjaya? Khusyuk dan jagalah sembahyang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni banyak orang yang kena influenza. Ni pun mesej baru masuk. Influenza. Baik. Nombor satu, habbatus sauda. Habbatus sauda, ambil yang biji punya, bukan minyak, biji. Ambil biji ni kuali, panaskan kuali tanpa ada minyak masak. Ambil habbatus sauda, goreng atas dia, goreng atas dia sampai panas tanpa menggunakan minyak. Kemudian ambil habbatus sauda tadi, letak dalam kain, jadikan bunjut, ikat dan seduklah dia. Kalau orang tu tak sihat, duduk di hospital, kena kuarantin, suruh tak kat hidung ni. Kalau tuan-tuan sendiri dia yang influenza, pening kepala, sakit dada, ketat hidung, tak boleh menafas ni, doa dia apa? Baik, waktu tuan-tuan duduk seduk tu, tuan-tuan baca doa. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, itu doa dia. Itulah ubat untuk orang yang mudah-mudahan bila kena selesema dia kuat, dia sihat, dia boleh buat dengan habbatus sauda. Minta maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Relax 26 Hashtag Layan.
4: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Pidot Chandani. Untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026, bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah untuk hari ini. Terima kasih buat rakan tugas tadi, iaitu DJ Izak in the house. Menerusi relax, menerusi interaktif. 10 doa hashtag rancak serata-rata. Penin dah. Waktu siang malah, siang malah. Macam tu lah. Apa abang semua orang Kedah. Alhamdulillah. Kembali dengan DJ Pidot untuk hari ini. Okay. Semua okay, steady ke tu. Macam mana? Tengok orang ni orang cakap apa, masa mata berjegir lagi kan. Tengok World Cup semalam, duk geram-geram. Buat macam mana, kalah menang itulah adat-adat. Adatnya. Jadi apa pun, mungkin apa puan makan tengah hari tadi. Mungkin ada luk biasa-biasa ke, luk yang sedap-sedap ke kan. Begitulah ya. Jadi apa pun, InsyaAllah kita akan sampaikan dari masa ke semasa informasi yang terkini bersama dengan DJ Pidot untuk hari ini. InsyaAllah nanti pada pukul 3 petang. Lepas itu pukul 4 kebiasaan. Lepas itu akan ada pengumuman waktu solat berwasar. Dan 4.30 petang akan ikuti berita tempatan Kedah FM. Dan 5 petang berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Seterusnya sembang Gear 5 dan Beast on Air pada 5.45 ni petang seperti kebiasaan yang kami siarkan. Nak tahu apa nanti informasi yang terkini untuk bagi yang ketahui juga untuk World Cup juga ya. Nanti saya akan sampaikan dari semasa ke semasa. RTM merupakan penyiar rasmi untuk bagi World Cup kali ini, edisi yang ke-23. Dan selain itu juga kami ada juga yang akan sampaikan mengenai gegang Piala Dunia 2026 yang akan dijalankan pada perlawanan akhir, iaitu pada hari Ahad untuk masuk ke pagi Isnin tu. Okey. Terimalah sebuah lagu yang disampaikan oleh Syed Iqbal, Mahabah dan juga Aduh Salihah daripada Maui. Relax 26 #layan.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Sarawak Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
2: Radio Malaysia.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
3: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
2: Bukan macam tu maksud saya.
3: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
4: dia. Tolonglah.
2: Ya, tapi pada pendapat saya,
3: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi.
4: Dah lah.
5: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
6: Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: Relax. Good enough. Hashtag layan.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax 26 Hashtag layan.
2: Okay, Relax 26 Hashtag layan bersama dengan DJ B. Untuk pada apa dah ketika ini ya, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.48 minit petang. Okay, baik, mengenai semalam ya. Jadi pada hari ini untuk perlawanan yang kita akan tunggu-tunggu juga, yang difahamkan turut disiarkan di dataran Sarawak malam ni, okay, pukul 3 pagi, iaitu antara England menentang juara bertahan iaitu Argentina. Jadi Tuchel mahu pemain turun tanpa tekanan. Jadi katanya England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan dengan Argentina pada perlawanan separuh akhir yang akan berlangsung di Stadium Atlanta pada awal pagi Khamis. Jadi ketua jelatih Tri Lions Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu, sebaliknya teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang juara bertahan. Jadi katanya mereka tidak terbeban dan sudah pastinya debaran dan juga sedikit kuntan, tapi itu adalah perkara yang biasa dilalui. Jadi apa yang beliau suka iaitu Tuchel, para pemain benar-benar kompetitif dan dahagakan untuk kemenangan dengan bermain perlawanan ini. Jadi pengendali kelahiran Jerman turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan. Jadi pertembungan England dan juga Argentina sering menjadi perhatian dunia dengan sejarah yang panjang penuh drama. Jadi antara paling detik dikenang ialah suku akhir Piala Dunia 1986 apabila Argentina menewaskan England 2-1 menerusi dua jaringan legenda Diego Maradona, termasuk gol kontroversi yang dikenali sebagai Hand of God. Itu dia yang siapa masih ingat lagi lah pada ketika itu, zaman pada zaman Maradona tu. Jadi ini semua adalah orang cakap apa, malam ni kalah menang itu adalah boleh diterima. Namun mungkin England ni orang cakap apa, 60 tahun dah kereta akhir pun menjulang pada 1966 di laman mereka sendiri. Jadi mengapa dikenang, mengapa difikir Salim dan juga Lena di Intan daripada Wing. Oh, Redek 26 Hashtag layan.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Baik, relax. Dorang hashtag layan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pada jam yang kedua tu, sekarang menunjukkan pukul 3.3 minit petang. Okey, baik. Informasi yang kita dapat kongsikan. Seorang pekebun di penjara setahun curi beg berisi RM40,000 sorok di bawah pokok serai. Jadi di kisahnya di Batu Pahat, seorang pekebun di penjara setahun selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate di atas pertuduhan melarikan beg berisi wang tunai RM40,000 milik warga emas. Magistrate Mustaqim Soekarno menjatuhkan hukuman itu selepas mengambil kira pengakuan bersalah dibuat tertuduh Hermi Abdul Rasmin, 26 tahun. Hermi dakwa melarikan milik wang tunai milik wanita berusia 63 tahun itu di Jalan Meng Seng Yong Peng pada jam 3.18 petang pada 11 Julai lalu. Jadi tertuduh mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiasaan dan boleh dipenjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Itu yang dapat kongsikan untuk pada anda semua. Jadi biarlah ya. Bukan apa banyak tu. Tapi macam mana dia mengaku dah. Jadi kita ni pun dah biarlah pihak mahkamah menentukannya. Jadi kita pun kan ni menguji juga ni niatnya kan. Tak ada nak cakap tak boleh. Sebab dia banyak kan. Tapi kita atas dia masing-masing lah. Itu dia. Okey, kita dengarkan sebuah lagu Hindustan pada petang ini. Santai-santai ketika ini. Tadi pun ada orang cakap apa? Saya nak ulangan balik. Iaitu perlawanan antara Perancis menentang Sepanyol dan kesudahan dengan kemenangan kepada pasukan La Roja, iaitu dengan 2-0. Okey, I'm the best. Abjit dan juga No Place Like FIFA, lagu tema World Cup untuk pada petang ini. Santai dan 12 santai pula dah. Relax 26 #layan.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Ini alhamdulillah orang cakap abang sekejap sejam mazhar yang berlalu. Jangan lupa malam ni teruskan ke dataran Sarawak untuk pertemuan untuk meru satu slot lagi ke final sama ada England ataupun Argentina. Ramai yang cakap hari ni fras, orang cakap lain yang target, lain yang B. Buat macam mana kan? Begitu dah. Okey, baik. Kita tak respon pula ni. Okey, kita cakap assalamualaikum DJ petugas untuk beli rumah biru. Dan semoga diberikan kelulusan petugas bro Firdaus. Semoga ceria petang-petang gini. Azizi SP Syamsul Baharin, saya sahabat kita DJ Bidot, happy on air ni, selamat tinggal pasukan Perancis sudah pun sesingkiak melawan Spain semalam. Dan setengah saya sangat sedih dan puas hati lah pemainan mereka. Namun apa, tetap terus menyokong peran dari belakang. Tahniah Spain menang tepat tadi. Jadi hari ni juga akan ada pemain lagi untuk tengok. InsyaAllah di video kita tak berpandangan akan sampai. Tu dia ramai semalam main tu dengan berpakaian jersey kegemaran pasukan masing-masing. Okey, Anaman, selamat petang DJ Vidot. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tugas DJ Vidot. Semoga duga sepupusan. Terima kasih. Tak tahu dia apa arif mati akan dah. Dia blur lah kalah. Macam tu lah. Apa boleh buat kan? Ada yang cakap apa, stay lah sokong mana. Setengah tu dia sokong, seronok tengok permainan cantik. Ada setengah tu sokong tengok konsisten pasukan dia. Tapi apapun, pilihan di tangan masing-masing. Kalau menang adalah kan. Tadi kalau macam mengheret ke sepakan penalti, tak boleh buat apa lah. Sebegitulah. Itulah permainan yang orang cakap apa, bola sepak ni. Orang cakap apa, kita dah mula dah cakap apa, dah sebulan lebih dah kan. Pada 13 Jun sampailah ni. Okay, final. Dan kemuncaknya nanti final pun kami buat juga bersama dengan Majlis Bandaraya Alustak. Jadi ada orang cakap apa, ada macam-macam. Jadi baju pun ada 200 helai untuk pada yang temu sampai awal. Selain itu juga ada cabutan bertuah dan juga macam-macam lagi game hampa boleh sertai dengan untuk mendapatkan barang eksklusif Kedah FM. Mainlah. Lepas tu jumpa juga meet and greet bersama dengan DJ yang pun nak lawan bola sepak dengan mereka. Boleh kan? Nak lawan dengan mereka, nak timbang dengan mereka pun boleh. Kita bagi, tak ada masalah kan? Nak tahu apa dia nanti? Ramai dah tu, ramai. Bermula pada pukul 11 malam. 11 bulan. 11 malam. Itu besok pula masuk pagi. 2 pagi lah. Macam tu 3 pagi sampai habis perlawanan. Lepas tu kita bersemayang subuh bersama-sama. Itu janganlah orang cakap apa, buang sampah mata pula. Bawa lah kursi, tikar. Kita juga untuk healing-healing sambil tengok bola. Lepas tu janganlah orang cakap apa, buat provokasi ni kalah lah. Tak syok lah. Kita tunjukkan semangat kesukanan yang tinggi antara kita. Macam itulah ya. Okey. Aku sayang kamu, Afitopia. Okey, Utopia. Untuk pada semua pendengar setia Kedah FM, Kedah Sidang Mandu. Semoga berhati-hati jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Banyak kemalangan nanti info yang kami dapat, informasi yang terkini. InsyaAllah saya akan berikan dari semasa ke semasa. Terima kasih yang menghantar kiriman di titik kita ni. Nanti saya akan jawab satu persatu. Okey, Redaksi 6 #layan.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Kedah.
2: Relax 26. Hashtag layan.
3: Baik, Relax Zona Hashtag Layan bersama DJ B. Terima kasih, terima kasih. Sedia anda bersama dengan kami di Kedah FM. Sebegitulah. DJ Najmi pun masuk. Terima kasih DJ Najmi. Hari tak main kata dia hari ni berlakunya kemalangan. Apapun, dia doakan semoga selamat lah. Kan? Tengok kereta men teruk kat tu. Jenuh nak ketuk. Allahuakbar. Nasiblah. Kita doakan yang baik-baik saja untuk pada hari ini. Dan kita nak baca sikit tadi ada cerita ada nampak dah mana pi hilang pula. Aduhai, begitulah ya. Jadi nak kongsikan sikit mengenai berita yang terkini. Tapi sudah-sudah dia hilang mana. Okey. Kita nak baca mengenai alright dan mungkin apa nak tahu juga cerita-cerita dia kan. Jika jangan berikan jaminan tidak akan menggunakan subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat walaupun perenjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Jadi timbalan Menteri Kewangan Li Chiu Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON95 Budi 95 membolehkan pengguna terus memberi terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan. Itu dapatkan tak agak tak naik. Jadi walaupun berdepan krisis tapi harga pun sudah memberikan jaminan kekal budi sedia ada. Terima kasih. Okey, selain itu juga okey, ini cerita ada lagi yang mengenai isu terkini pula lah. Sensasi ini tumpat di Kelantan ni. Pasukan gerak am PJA Brigade Tenggara merampas 14 bungkus air ketum dan menahan seorang lelaki dalam sebuah op taring wawasan di Kampung Alur Durian Wakaf Baru Kelantan malam tadi. Jadi Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata suspek berusia 30 tahun itu ditahan kira-kira pukul 9.30 malam tadi selepas cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pasukan serbuan. Jadi hasil pemeriksaan ke atas membuktikan milik suspek menemukan 14 bungkus plastik lut sinar yang mengandungi cecair kehijauan disyaki air ketum. Jadi beliau berkata nilai keseluruhan rampasan termasuk sebuah motosikal yang digunakan suspek dianggarkan RM6,420. Jadi menurut beliau setan awam suspek mengaku bertindak sebagai penghantar atau berana sebelum membukakan air ketum untuk dijual pada waktu malam. Jadi kes disiasat menurut seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Itu dia mengenai yang terkini untuk anda semua dapat kongsikan. Okey, dengarkan sebuah lagu dari Aceh ni yang terindah dan juga Lay All Your Love On Me pada Abah. Okey, Relax 26 Hashtag

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.
2: Laluan ke final
3: Selasa
2: 9.30 pagi.
3: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
2: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
3: sejuta sorakan
2: bersama
3: Kedah FM.
4: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.
2: Relax, Grownam. Hashtag layan.
3: Baik, Relax Grownam, hashtag layan bersama dengan DJ Bidot untuk pada ketika ini. Baik, ini dapat informasi yang terbaru dapat kongsikan untuk anda semua. Mengenai rakyat Israel masuk Malaysia akan diusir segera, itu jaminan oleh PMX. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas termasuk mengusir serta merta mengenai rakyat haram Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Jadi tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Kesihatan menurut dan terpinci turut sedang dilaksanakan semua agensi berkaitan terhadap isu pengoperasian network school di Forest City, Gelang Patah. Jadi beliau percaya pendidikan tinggi akan memberikan jawapan dan katanya tidak akan izin, dan kalau ada tindakan mesti diambil. Dan kalau rakyat negara haram itu, kita tidak iktiraf dan mereka akan diusir segera. Tetapi ini semua adalah agensi untuk menjalankan siasatan. Berkata demikian pada berita majlis sumbangan khas murid-murid wilayah persekutuan A Celebration of Life and Peace, anjuran Yayasan IRM di Ibu Negara. Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri KDN dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi network school yang didakwa disertai oleh warga negara haram itu. Itu dia yang kita dia pun tidak ada diplomatik dengan negara tersebut, dan kita pun tidak mengiktiraf mereka. Kan, sebab apa? Tindakan dia tu tidak punya sifat kemanusiaan. Yang dia iaitu menafikan kewujudan negara Palestin, padahal Palestin tu dah lama dah. Dia baru je pun you know, pasal lah. So gitulah. Okey. Dengarkan sebuah lagu dari Agnes Monica, Tak Ada Logika. Relax 26 #layan.

Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlet.

Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di back.

0: saran. Jadi pastikan yang asli, ada hologram emas baru beli. Epsil Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Epsil Cafe dan Epsil Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Epsil Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Okay, relax zona hashtag layan bersama dengan DJB. Kembali. Okay, insyaAllah nanti 4.30 petang akan ikuti berita tempatan Kedah FM yang disampaikan oleh Noor Shariza Zainuddin. Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu asar untuk bagi seluruh negeri Kedah 15 Julai 2026 hari Rabu bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat fardu asar 4:51 petang. Manakala daerah Pendang, Kolong Muda, Yan juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu asar 4:50 petang. Untuk bagi daerah Baling 4:49 petang. Dan untuk bagi Kulim Bandar Baru, maksudnya solat fardu asar 4:50 petang. Dan juga untuk bagi Langkawi, maksudnya solat fardu asar 4:53 petang. Manakala bagi Puncak Gunung Cerai, maksudnya solat fardu asar 4:50 petang. Itu dia panduan waktu solat fardu asar seluruh negeri Kedah pada hari ini 15 Julai hari Rabu bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Relax 26 Hashtag Layan.

0: datang ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama
1: Kedah FM. Let's go.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jumlah kes buli yang dilaporkan di Kedah menunjukkan penurunan ketara berbanding tahun lalu. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, hanya 7 kes buli direkodkan berbanding 43 kes yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Beliau berkata penurunan jumlah kes buli yang dilaporkan kepada pihaknya disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya keberkesanan kempen-kempen anti-buli yang dilakukan di sekolah-sekolah serta peranan masyarakat dan pihak media. Katanya daerah Kuala Muda, Kulim dan Kubang Pasu masih mencatat kes buli tertinggi berbanding daerah-daerah lain di negeri ini. Dato' Azli bercakap kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah di Alustar. Pelbagai agensi dan jabatan berkaitan bencana berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana alam seperti ribut dan banjir dalam skala yang besar. Tidak terkecuali pasukan Bomba Sukarela PBS Brigade Sukarelawan Yayasan Jariah Malaysia BSYJM yang berpengkalan di Kampung Tala Generisi. Pengarah BSYJM Mahazir Abdul Hamid berkata kebanyakan anggotanya terdiri daripada pelbagai latar belakang dan berpengalaman menyertai operasi mencari dan menyelamat termasuk yang berskala besar di Kedah dan beberapa negeri lain. Selain itu, semua aset penting seperti bot penyelamat, lori kargo, pacuan empat roda, ambulans dan peralatan menyelamat sedia untuk digerakkan pada bila-bila masa. Selain aktiviti menyelamat, pihaknya turut melaksanakan bantuan ihsan membawa pesakit-pesakit terlantar khususnya mereka yang kurang berkemampuan ke hospital. Turut dilaksanakan aktiviti menangkap haiwan berbisa seperti ular yang semakin meningkat ketika ini. Seramai 45 penerima menerima sumbangan menerusi program Outreach Tabung Amanah Sultan Kedah TASK yang berlangsung di Dewan Mahligai Pejabat Penghulu Mukim Sidam. Majlis penyampaian sumbangan telah disempurnakan oleh Pegawai Daerah Kuala Muda Sharifah Nurul Ashikah Said Muhammad bersama Pengurus Besar Tabung Amanah Sultan Kedah TASK Azhan Abdul Hamid. Program itu bertujuan menyantuni golongan yang memerlukan di daerah Kuala Muda serta memastikan bantuan kebajikan dapat disalurkan secara lebih dekat dan berkesan kepada penerima yang layak. Penganjuran program seumpama ini mencerminkan komitmen berterusan Tabung Amanah Sultan Kedah TASK bersama Pejabat Daerah Kuala Muda dalam memperkukuh jaringan kebajikan dan meringankan beban golongan yang memerlukan melalui penyampaian bantuan secara terus kepada masyarakat. Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 pada tahun 2024 telah membuka lembaran baharu kepada institusi perwakilan pelajar apabila Majlis Perwakilan Pelajar MPP diberi autonomi untuk mengurus kewangan serta membuka akaun bank rasmi sendiri. Langkah tersebut membolehkan MPP bergerak dengan lebih proaktif dalam merancang, mengumpul dana dan menyalurkan bantuan tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Utara Malaysia UUM sesi 2025-2026 Muhammad Syahmi Iman Muhammad Rizal berkata, selepas pindaan tersebut pihaknya berjaya menyalurkan bantuan kebajikan berjumlah lebih daripada RM50,000 menerusi tabung kebajikan mahasiswa. Ia hasil sumbangan masyarakat, syarikat korporat dan alumni universiti itu. Beliau berkata dana tersebut dimanfaatkan bagi membantu mahasiswa yang berdepan musibah seperti kemalangan, masalah kesihatan, kebakaran dan kecemasan lain yang memerlukan bantuan kewangan segera khususnya bagi menampung perbelanjaan kesihatan. Selain bantuan kewangan, MPP UUM turut memperkukuh ekosistem kebajikan melalui penubuhan Food Bank Mahasiswa hasil kolaborasi strategik bersama syarikat korporat dan alumni. Bagi menambah baik kecekapan operasi serta memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih sistematik dan konsisten, E-Idaman Sendirian Berhad E-Idaman melaksanakan jadual baharu kutipan sisa domestik di Kedah dan Perlis. Ketua Bahagian Komunikasi Korporat E-Idaman Ahmad Fuad Abdul Rahim berkata, penjadualan semula itu telah mengambil kira pelbagai faktor kritikal, antaranya pertambahan kawasan perumahan baharu, peningkatan jumlah sisa yang dijana, penyusunan kutipan yang lebih efisien
dan keperluan operasi semasa. Orang ramai boleh menyemak jadual kutipan terkini dengan melayari laman sesawang www.eedaman.com atau menghubungi talian khidmat pelanggan di talian 1800 887472. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah terus memperkukuh kerjasama dengan pengusaha Institut Memandu yang menghimpunkan pengurusan JPJ Negeri Kedah bersama wakil-wakil Institut Memandu dari seluruh negeri. Platform berkenaan menjadi medan perbincangan bagi menyelaras pelaksanaan dasar, memperkukuh pematuhan terhadap peraturan serta meningkatkan keberkesanan sistem latihan pemanduan di Kedah. Antara perkara utama yang dibincangkan ialah perkembangan penyertaan program My Lesson B2S, pembentangan hasil pemantauan dan naziran Institut Memandu, cadangan kadar harga siling lesen memandu serta isu-isu berkaitan operasi dan pelaksanaan latihan pemanduan. Persatuan Institut Memandu Negeri Kedah berperanan sebagai penghubung strategik antara Institut Memandu dan JPJ dalam menyampaikan maklumat, menyelaras isu industri, meningkatkan tahap pematuhan terhadap dasar semasa serta memperkukuh kerjasama bagi melahirkan sistem latihan pemanduan yang lebih berkualiti. Penganjuran ini mencerminkan komitmen berterusan JPJ Negeri Kedah dalam memastikan institusi latihan pemanduan sentiasa mematuhi standar yang ditetapkan, sekaligus melahirkan pemandu yang berhemah, berdisiplin dan bertanggungjawab demi meningkatkan keselamatan jalan raya. Hampir 200 ekor lembu sado akan memeriahkan Himpunan Lembu Sado Malaya 2026. Himpunan yang akan diadakan di Taman Jubli Emas Alustar bermula 23 hingga 26 Julai ini menyasarkan kehadiran pengunjung mencecah kira-kira 100,000 orang. Naib Pengerusi Koperasi Ternakan Lembu Sado Utara Berhad Muhammad Zakirin Zakaria berkata, Himpunan Lembu Sado merupakan acara tahunan yang mengumpulkan komuniti penternak, pembekal agro dan masyarakat dari seluruh utara dan semenanjung Malaysia. Beliau berkata himpunan itu juga bertujuan untuk mempromosikan bakar-bakar lembu sado tempatan dan inovasi ternakan, meningkatkan penyertaan belia dalam agro ternakan dan menarik pelancong domestik melalui pendekatan Agro Fest. Selain pertandingan Lembu Sado Malaya, pelbagai aktiviti lain turut diadakan. Antaranya pertandingan burung, himpunan pesilat bunga, mini zoo, petting zoo, anak ayam warna, jualan produk asas tani, jualan makanan dan minuman serta mainan untuk kanak-kanak. Sedikit perkembangan sukan. Menjelang perlawanan bola sepak Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 antara pemain legenda Kedah dan Singapura era 90-an di Stadium Lada Langkawi pada 29 Ogos ini. Bekas ketua jurulatih yang membawa Kedah menjulang trofi Piala Malaysia pada tahun 1993, Robert Albert menyifatkan perlawanan tersebut sebagai perlawanan yang sangat mengujakan. Beliau berkata kehadiran bekas pemain legenda kedua-dua pasukan pastinya menggamit memori manis zaman kegemilangan skuad hijau kuning di mana Kedah muncul juara Piala Malaysia 1993 selepas menewaskan Singapura dengan jaringan 2-0. Robert berkata demikian selepas menerima kunjungan penganjur perlawanan yang juga pengerusi anak muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim dan Farizwan Cik Hamid. Perlawanan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 itu bakal menyaksikan kelibat pemain tersohor hijau kuning seperti Alun Bumi Adigan, Tibo Zaban, Razi Maddin, Farizwan Cik Hamid, Fariza Ismail dan Lim Tiong Kim. Manakala Singapura pula dijangka membariskan Fandi Ahmad, Malik Awab, Abbas Saad dan Alistair Edward. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Baik, terima kasih Nur Syarif Zainuddin atas berita tempatan Kedah FM itu. Nanti-nanti pada pukul 5 petang akan ikuti juga, iaitu berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar. Begitulah kota setara pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Daul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sah rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S, dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi, tolong jauhi, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim
2: 105.7 seluruh Langkawi.
3: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
4: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
3: Bukan macam tu maksud saya.
4: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
5: dia. Tolonglah.
3: Ya, tapi pada pendapat saya,
4: Pakcik Izzah berdasarkan sesi.
5: Dah lah.
0: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure, serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PGRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so, pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada ni.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Satu impian.
3: Satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
3: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
2: 11 malam hingga 6 pagi.
3: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
3: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, Relax 26 Hashtag Layan bersama dengan DJ Bido. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk sekarang menunjukkan pukul 5.22 minit petang. Barangkali yang mungkin ada ketika ini saya sedang mandu, ada balik kerja dah. Alhamdulillah dapat menunaikan tanggungjawab dan juga amanah yang dipikul. Dah balik ni lega lah kan. Terbayang-bayang anak saudara, anak menak, anak kita atau family kita di rumah. Sambil-sambil tu orang cakap belilah, cakap baju cok ke apa ke, mi kuah ke, laksa ke.

kerajaan. Ha, untuk dibawa-bawa sebagai buah tangan. Sebegitulah kita meraihkan. Kan kadang-kadang balik, oh, kena macam-macam jenuh nak tempih kan. Lepas tu balik rumah tengok anak tunggu. Tunggu kita depan pintu apa semua. Kan? Dia hilanglah kerinduan tu kan. Lega lah bawa dia pun naik motor beronda. Rasa lega dah. Kan? Macam itulah kita nak kata orang cakap apa. Healing-healing. Kata orang Kedah ni depan ni ada tali ayam apa semua. Kadang-kadang tu anak ajak, wah, jom bengai apa semua. Macam itulah. Lepas tu bawa pi macam-macam tempat lagi. Ada nak jogging, ada janji ni, janji tu. Ada yang menyambut orang cakap apa, ulang tahun, hari lahir. Kami Kedah FM pun mengucapkan selamat menyambut hari lahir ataupun ulang tahun. Mungkin ulang tahun perkahwinan. Macam itulah. Kami Kedah FM ni setiap mendoakan semoga hampa berbahagia sampai til jannah. Sebegitulah yang okey. Ni berita yang duka cita sikit lah. Mengenai kehilangan seorang bekas pengarah teknikal Penang FC. Iaitu Rosli Madrus. Jadi bekas pengarah teknikal Penang FC, Rosli Madrus, meninggal dunia hari ini selepas diserang truk, diserang struk. Jadi berita itu disahkan oleh Penang FC, menyifatkan pemberian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar buat keluarga, sahabat anda serta komuniti bulu sepak yang pernah mengenali jasa dan sumbangan beliau. Dan menurut kenyataan pihak rasmi PNFC, semoga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa Allahyarham, limpahkan rahmatnya, menerima segala amal kebajikan serta merempatkan roh Allahyarham di kalangan hamba-Nya yang beriman dan juga berada syurga. Selain itu juga, pernah bakti bersama Harimau Kumbang, Allahyarham juga dikenali sebagai jurulatih Oli yang pernah berkhidmat bersama KDFC. Sudah terlaman sebagai jurulatih untuk bagi di negeri Kedah. Tadi pun dah dimaklumkan. Terima kasih. Usai ni saya pun nampak juga poster ni macam tak baca habis ya, tak buka kan. Jadi ni yang terkini kita dapat, yang terdapat kongsikan. Selain itu juga, saya baca berita-berita sukan lah ya. Senang sikit, santai-santai dengar kan. Okey. Desa-desa mengaitkan arkitek Terengganu FC, Kareka bakal meninggalkan skuad itu. Akhirnya terjawab bila pemain kelahiran Brazil itu tidak lagi bersama dengan skuad Sang Penyu pada 2006 dan 2007. Jadi selain Kareka yang menjadi nadi jentera tengah skuad Penyu musim lalu, turut tidak berada ialah pemain pertahanan Diego Landis dan juga penyerang kelahiran Perancis Yann Mabella. Jadi kontrak tiga pemain import itu sebelum ini dimaklumkan akan disambung selepas beraksi cemerlang ketika membantu TFC menamatkan saingan Liga Super di tempat kelima pada musim lepas. Turut lepaskan pemain sayap lincah kebangsaan itu Akhyar Rashid. Nak kena rambut start ni, dikatakan bakal beraksi bersama dengan Negeri Sembilan AFC. Okey. Dan namun yang paling mengejutkan, dua tonggak Tajikistan, Ehsan Panjansebe dan juga Shervoni Mabatishev juga tidak berada dalam skuad kenilaian Nafuzin. Biarpun kontrak yang masih berlaku sehingga akhir tahun. Jadi menurut menerusi kenyataan rasmi media kerajaan itu, yang seramai 17 pemain musim 2025-26 dilepaskan bagi maharungi saingan Liga M musim baharu nanti. Okey, dapat terkini, dapat terkongsikan. Oh, ramai juga pergi ni. Laluan masing-masing lah. Kan, ampun nak di ejen pun boleh juga lah. Sekarang ni ejen kan bebas. Dia dapat kongsikan. Selain itu juga kami akan buat untuk final gegak final Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di dataran Sarawak. Jadi mungkin berbagai ini terdapat kongsikan. Ampa boleh main awal, tunggu kami, kami buka kuis sebelah. Jadi ampa main awal-awal untuk mendapatkan t-shirt eksklusif. T-shirt eksklusif sebenar Piala Dunia ni. Selain itu juga, sertai jugalah program-program ataupun aktiviti bersama dengan kami. Lepas tu ada persembahan basking dan juga persembahan freestyler. Lepas tu nak, kalau nak main bola, nak lawan dengan DJ Hamdan ke, DJ Su ke, DJ Najmi ke, DJ E ke, depa semua memang tera-tera semua tu. DJ yang putri pun ada. Saya tak ada. Saya hanya pakar sepak penalti. Nak lawan boleh. Memang saya skor masuk. Macam tu lah. Gurau je lah. Betul-betul macam ni. Tak apa pun, ampa mai ramai-ramai kan. Kita meriahkan. Ada lucky draw tu tau. Barang elektrik pun ada lagi. Penerbuah tiket penerbangan pergi dan balik Gang Jau. Yang di orang cakap apa,
kerjasama bersama dengan Embas Majlis Bandaraya Alustang. Ah, itu dia hadiah menarik sungguh noh. Ah, jadi yang pemain kita healing-healing, bawa tikar apa bagai dengan kerusi kita duduk. Sambil-sambil tu ada juga makanan food truck semua bagai dengan persembahan basking lagi. Ah, kita meriahkan final iaitu final Piala Dunia 2026. Spanyol dah tunggu dah. Jadi siapakah yang akan satu lagi slot untuk masuk akhir? Matikan pada malam ni. Malam ni pun ada juga separuh akhir untuk yang kedua, untuk England bertemu dengan Argentina. Jadi yang pemain ramai-ramai malam ni juga di dataran Star Walk. Itu janganlah, bila dah duduk ramai-ramai tu, jagalah kebersihan bersama untuk menjaga bandaraya Alustak. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari mana ni? Eddie Gibbet lah. Berita dari kawan. Selepas itu, andai dapat ku undur dari XL. Santai 612, #damaikan jiwa.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

satu piala satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

0: air. Biz On Air petang ini membawa jualan dan perniagaan anda ke puncak kejayaan. Dan petang ini kita bersama dengan pengusaha nasi ayam berempah di Jalan Kuala Kedah bersama dengan Encik Mahadi bin Abdullah.
1: Beras berapa kilo sehari berniaga ni?
2: Dia beras 10 ekor ayam, satu beg beras 10 kilo. Mana 10 kilo. Mana 15, 20, kadang-kadang tu lah, kadang-kadang 15 kilo. Kadang-kadang 20 kilo, kadang tempahan tu sampai boleh pia sampai 20 kilo, 20 kilo lebih.
1: Jadi kalau macam seharian tu, kalau habis tu dalam pukul berapa habis?
2: Habis biasanya pukul 2 habis. Ya. Pukul 2. Kita stemik tutup, bagi tahu customer stemik tutup pukul 3. Tapi biasanya pukul 2 tu dah habis. Pukul 2 tu kita tak tambah dah. Habis tu kira habis yang mana lewat tu, kita minta maaf ya.
1: Maknanya sedap lah tu kan. Jadi orang nak rasa juga yang mana yang biasa beli tu dia tahulah. Okey lah Di. Macam tempahan dia. Kalau ada tempahan, nak buat tempahan untuk majlis-majlis ke apa, macam mana nak hubungi Di ya?
2: Okey, untuk tempahan, biasa untuk tempahan ni kita kena bagi tahu awal lah. Sebab kalau bagi tahu on the spot saya tak ada nombor. Biasa kalau nak buat tempahan tu boleh hubungi saya lah. Di nombor telefon 019-55-13122.
1: Setakat ni ada dah orang tempah Di?
2: Banyak-banyak. Macam mari geng-geng apa orang kerja mai pagi dalam 70 bungkus, kadang-kadang 15, kadang-kadang tu tengok hari je. Kalau hari Jumaat biasanya depa buat apa untuk tahlil. Malam Jumaat, hari kami tu memang biasanya sibuk sikitlah.

Okey, relax dengan Mesti Layan bersama dengan DJ Bidot. Tadi bersama yang keropeh yang diterbitkan oleh Surani Muhammad. Yang keropeh jiran rumah saya. Yang ni kat depan rumah. Okey, tak sangka. Begitulah, buah cebedak menjadi nangka. Kan? Okey, pelbagai program juga kami aturkan untuk anda semua. Jangan lupa saksikan nanti iaitu pertandingan perlawanan separuh akhir yang kedua yang akan berlangsung di RTM Click yang disiarkan serta langsung untuk anda ataupun download RTM Click. Dan RTM merupakan penyiar rasmi untuk bagi World Cup 2026 untuk bagi di tiga negara, itu Kanada, Mexico dan juga USA. Antara England menentang Argentina, dan difahamkan satu dunia sokong apa nama England. Dah tahu lah mana ni macam mana. Apapun, kita saya sudah sampai ke penghujung nanti, insyaAllah. Khususnya nanti akan kita akan bersama dengan iaitu DJ Mizi untuk seterusnya untuk misteri santai 612 hashtag damaikan jiwa. Okey, dengarkan sebuah lagu Rock You Like Hurricane daripada Scorpion. Terima kasih juga buat bantu jurutera iaitu Husaini dan juga Ferry. Long time no see you. Okey. Jumpa lagi untuk pertemuan pidot itu esok pula. Mesti relax 6 hashtag layan. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.

0: kenanganku, mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di Kedai FM
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang masih setia mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Tepat pukul 6 petang ketika ini. Terima kasih mendengar Kedai FM dan terus menemani Mizi dalam Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Dan apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Ulang doh no. Baik untuk anda semua juga. Lagu semangat. Dan selain itu sebentar jadi kita akan ikuti Raudah Sakinah pada hari ini, bahagian terakhir istilah takwa dengan berbagai Datuk Ustaz Kazim Idas Al-Hafiz, terbitan Syariza Zainuddin. Terus jadi Kedai FM terbaik di utara.

0: Nama-nama merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin mas sahabat Rahnu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Rahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahnu, nilai tinggi untuk mas anda.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: kesesatan hanya satu kebenaran.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Alim. Yang dikatakan khusyuk itu sesuatu yang kau bawa, kau fokus, kau sedang menghadap Tuhan, kau bayangkan bahawa ini adalah sembahyang yang terakhir. Ni last sembahyang ni, aku rasa ni last sembahyang ni, lepas ni tak ada ni. Maka kita pun akan sembahyang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Atas kepala ni dah baik, di badan dah baik, kaki dah baik, wangi dah baik, semua baik. Pasal apa? Ini mungkin solat aku yang terakhir. Itulah khusyuk. Daripada atas kepala tu terbaik dah. Tengok abang kita pakai tengkolok. Sebek tengkolok tu nama tengkolok nama apa? Dendam berahi, ha? Naga mas. Naga? Naga mas Kedah. Oh, hebat tu. Dia macam-macam mendam berahi lah. Ya, ayam patah kepak lah semuanya ada tak. Tu rebak tu, naga. Kalau hak jadi tegak straight tu tuan-tuan. Oh, yang tu naya. Rukuk-rukuk kena orang depan. Hoi, terkejut tu ni. Dia tajam tu. Rumah saya ada 10 tungkolok tu. 10. Hak nak mengadap lain, hak nak terima anugerah lain tak, macam-macam tak ni. Sampai saya belajar cara nak buat tongkolok, rupanya kena ikatkan kepala lutut. Dok kepala lutut, ikat di situ. Saya ingatkan ikat kepala saya. Oh, jangan main-main tak. Hak tepi ni makna lain, depan makna lain. Oh, makna dia lain. Hak ni siap nak perang, yang ni siap nak berdamai. Jadi tuan-tuan, hak mana nak pakai tongkolok, jangan main pakai. Gini bawa orang dia, dia nak bergaduh dengan aku ni. Eh, dah lah, tu tongkolok lah. Tongkolok saja boleh beritahu tak. Orang Melayu penuh dengan bahasa. Kerih dia pun boleh beritahu. Kerih ke belakang, kerih ke depan, kerih ke tengah. Kepala kerih bawah, atas, naik ke atas. Lagi lain makna. Tak? Pilah belajar sikit tentang adab dan budaya bangsa kita. Tak? Bangsa Melayu ni. Baik, fokus. Fokus tu apa? Baju cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kapek cantik, wangi cantik, mulut cantik. Ni Nabi ajar kan. Sampai nak berwuduk, berkumur. Sampai nak berwuduk, masuk air dalam hidung, keluarkan balik. Semua Nabi ajar tu. Untuk apa? Supaya solat awak cantik. Kita sekarang mana ada siwak pun tak ada, sugi apa pun tak ada, kumur pun tak ada. Ambil-ambil basuh muka. Allahu Akbar, sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang, dia telan pula pisang tuan. Pisang tu melekat celah gigi. Pisang tadi ni. Ha nak khusyuk apa? Tengah-tengah ada sembahyang, bismillahirrahmanirrahim. Jatuh pula dah daging dari celah gigi ni. Nak telan batai ni nak buang ke mana ni? Nak buang belah kiri ada orang, buang belah kanan ada orang, buang depan, plui buang tu. Bila nak main khusyuk? Tak jadi khusyuk. Sebab tu Nabi suruh berkumur. Ni belum masuk hidung lagi ni. Benda adalah hidung. Nabi kata ambil ni. Istinsyqaq ambil sini. Istinsyqaq letak di sini. Apa dia ustaz? Memasukkan air dalam hidung. Sedut. Sedut. Dan keluar balik. Jangan sedut tu suka song tak keluar. Sedut. Sedut tu. Lemah macam mana? Ada lah rasa ni tengah-tengah kepala ni lemah. Kenapa mak Ustaz Kazim sebut bengong lah. Ustaz Kazim tu suruh mak sedut, pening kepala mak. Oh tuan-tuan, lepas tuan-tuan sedut, keluarkan balik, keluarkan balik ayam tuan-tuan. Otak jadi sedap, kepala jadi ringan, mata jadi terang. Bila semayang pun tak mengantuk. Masya Allah, ni orang ramai yang semayang mengantuk. Nak khusyuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu

macam mana yang kata lewat semayang, macam mana kata semayang awal waktu. Pergi buka hadis Nabi, bang. Adakah kita sekarang sedang belajar? Adakah kita sekarang sedang menuntut ilmu? Lewat sikit semayang isyak, ada dah dikira melewatkan semayang? Pergi buka kitab, bang. Nabi sebut dalam hadis, ulama hurai, bang. Ni suruh mengaji, hang belah. Bila start pegang mikrofon, hang start motor. Bila wambang, hang main. Tengok-tengok tak semayang, hang kutuk ustaz tu pula. Mengaji tak mau. Buka lah, tidak dikira melewatkan. Ustaz boleh tak semayang isyak ni kita semayang lewat sikit, ustaz? Buka hadis, baca, ustaz. Masalah kita ni tak mau mengaji. Jagalah semayang, pi mana pun semayang. Apa benda nak buat pun semayang. Semayang, semayang, fikir. Anak saya menikah hari tu, saya pilih waktu kenduri yang tak semayang. Tak ada waktu semayang. Kita saya kenduri melibatkan Zuhur, lajak sampai ke Asar. Pengantin tak semayang, pak pengantin tak semayang, budak ketera tak semayang. Cari waktu yang tak ada orang semayang. Bila, ustaz? Pagi, tak ada wajib, sunat je, pukul 9. Saya buat kenduri anak saya kahwin pukul 9 pagi, habis pukul 12. Tulis besar-besar dalam kad tu. Jamuan 9 sampai 12. 12 1 minit tutup kedai. Dah, tuan-tuan. Saya buat, tuan-tuan, 9 pagi. Siapa sembahyang Zuhur pukul 9? Semua boleh sembahyang. Ustaz buat hari apa, ustaz? Jumaat. Ha? Pasal apa buat hari Jumaat? Kalau buat hari tak Jumaat, depa tunggu pukul 2, lambat juga. Ni, mayang-mayang Jumaat panggil tu. Dengan tok imam datang buat, tuan-tuan. Jadi abang-abang, lepas ni buat kunuri, hari Jumaat, 9 pagi, pukul 12, tak ada orang, orang nak pergi semayang. Ustaz, jamu apa, ustaz? Bihun Singapura. Nasi lemak tu, tiga segi tu, ditempah ke orang. Sarapan pagi, kari pap. Tu, ambil dia tu, hijau putih tu, kuih pa tu, kasui ke mana-mana, kah? Kasturi ke apa-apa. Jamu makan kuih. Bihun jimat, tuan-tuan. Tapi sampai lah orang kata, dia tu yang kenuri hari tu jamu behon kan dia kan. Nampak biar api tuan-tuan. Penulis apa kita? Janji apa semayang? Aku tak mau lah tanggung dosa. Tak semayang catering, budak catering tak mau lah. Inilah kata-kata yang saya ingat dengan Allah Yarham almarhum tuan-tuan. Pengarah filem tu. Apa nama? Malik, apa? Khalid. Mamat Khalid. Yang ni yang saya teringat. Dia meninggal. Bila saya berlakon bawa arahan. Saya tangkap orang tak puasa. Naik van. Sini, sini. Kanan, kanan, kanan. Kamu ni ya kanan, kiri, kanan, kiri. Hey, ya Allah. Penin aku ni. Tahu lah aku. Ingat tak cerita tu? Kamu tu ya. Bila nak pakai tudung ni? Apa dia jawab? Ustaz kan dah kahwin. Itu dalam van mayat. Ada kameramen di belakang duduk menyorok. Kamera pula depan van satu lagi. Dia ikat dengan ketak. Ketak situ. Empat kali saya ulang. Masuk kampung pulau. Tak. Cantik, tak cantik. Boleh. Tak cantik. Pengarah. Lagi. Tak cantik. Boleh. Oh, letih. Demam saya ni. Yang jadi tak cantik tu pasal apa? Bila berlakon, orang kampung duduk tunggu. Duduk tepi jalan nak tengok Ustaz Kazim. Ustaz Kazim! Ustaz Kazim! Yang kamera duduk rakam tak? Oh, ulang balik. Bila sampai, mesti saya berlari masuk dalam kemah tu. Oh, ini kerja koma ya? Tak puasa ya? Makan dia halal yang ramai? Cut! Okay, rehat. Semayang. Pertama kali saya berlakon, tuan-tuan, seorang pengarah kot semayang solat berumpul balik 2:30 petang kita sambung balik syuting solat. Saya pun tanya dekat ya Ben, mana nak semayang, mana di bawah balik jalan ada surau, kita dah buat skema untuk surau. Saya pun pergi ambil wuduk, semua saya tengok semua kru semayang. Saya, Pak Jabik, Tok Misai tu,
Naya Pak Karim tu dia pun sembahyang Ustaz. Sayyidi Imam, Allahu Akbar. Pertama kali tuan-tuan sembahyang berjemaah. Habis tu saya naik di atas rehat. Dia jamu saya laksa. Makan Datuk, makan. Saya tanya dekat dia, bang. Apa? Sembahyang abang suruh sembahyang bagus. Seronok saya bang. Alhamdulillah. Abang takut. Nanti kalau abang mati, Allah tanya, kenapa kau tak suruh budak-budak kau sembahyang? Abang fikir mati je Datuk. Abang itu nama dia Mamat Khalid. Nanti supaya abang mati nanti, Allah tanya abang, abang dah sediakan surau, abang dah sediakan tempat mai sembahyang. Jaga sembahyang. Itulah terakhir punya filem saya berlakon dengan dia. Dan saya pun tak tahu cerita apa. Dan kami masa itu pelakon pun kami tak tahu cerita. Kami tak tahu. Kami hanya berlakon balik. Berlakon balik. Bila keluar dalam TV baru tahu. Loh, gambaran orang buat jahat. Balasan pada orang yang buat dosa. Masya Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi di mana pun kita letak, jom kita jaga solat. Mudah-mudahan kita jadi berjaya dan kita jadi orang bertakwa kepada Allah. Kerana sifat orang bertakwa ialah solat. Dan bagaimana nak berjaya? Khusyuk dan jagalah sembahyang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni banyak orang yang kena influenza. Ni pun mesej baru masuk. Influenza. Baik. Nombor satu, Habbatus Sauda. Habbatus Sauda, ambil yang biji punya, bukan minyak, biji. Ambil biji ni kuali, panaskan kuali tanpa ada minyak masak. Ambil Habbatus Sauda, goreng atas dia. Goreng atas dia sampai panas tanpa menggunakan minyak. Kemudian ambil Habbatus Sauda tadi, letak dalam kain, jadikan bunjut, ikat dan seduklah dia. Kalau orang tu tak sihat, duduk di hospital, kena kuarantin, suruh tak kat hidung ni. Kalau tuan-tuan sendiri dia yang influenza, pening kepala, sakit dada, ketat hidung, tak boleh menafas ni, doa dia apa? Baik, waktu tuan-tuan duduk seduk tu, tuan-tuan baca doa. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, itu doa dia. Itulah ubat untuk orang yang mudah-mudahan bila kena selesema dia kuat, dia sihat, dia boleh buat dengan Habbatus Sauda. Minta maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Timur. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia hingga ke waktu ini. Terima kasih masih lagi menemani Mizi Santai 6.12 hashtag dan makan jiwa. Semuanya terbaik di Kedai FM. Baik, jom kita tadi alhamdulillah telah pun selesai untuk Raudah Sakinah terbitan Syariza Zainuddin. Setia yang Mizi wawakan untuk tajuk yang bahagian yang terakhir istidah takwa bersama dengan bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dan terus menemani Mizi santai 6.12 hingga 12 malam nanti pilihan lagu-lagu yang terbaik di Kedai FM.

Kedai FM 97 perpuluhan 5 itu dia Bayati. Nyanyian Tok Ki dalam hiburkan tadi Kedai FM 97 perpuluhan 5 6.52 minit petang. Rancakkan lagi petang anda di Kedai FM dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik. Dan juga kita pun dah nak slow dah muzik kita. Kita nak tune down, tengok sebut pun nak tune down. Dan juga ke puncak awal pagi nanti, Inggeris bertemu dengan Argentina. Nanti kesembang bola juga ya, Kedai FM.

99612. Hashtag Damaikan Jiwa.

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Pantai 6.12 #damaikan jiwa.

Kedai FM 97.5 Kepulauan yang 5 pilihan terbaik di utara. Tepat pukul 7.30 minit malam ketika ini anda masih lagi mendengar Kedai FM. Dan maksudnya waktu solat dia fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pukul Senar. Tepat pukul 7.39 minit malam. Kedai FM, Assalamualaikum.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedai

Kedai FM 97.5, kita nak sembang bola sebentar. Yalah, ramai yang nanti pukul 10 hingga 11 malam nanti kita akan sembang bola juga. Dan ramai kecewa penyokong-penyokong Perancis. Ramai tak penyokong-penyokong Perancis, ramai yang kata seri 0-0 nanti penentuan penalti. Tapi akhirnya Spanyol menunjukkan mereka mampu untuk menjadikan gol dan untuk menewaskan Perancis 2-0 awal pagi tadi, 3 pagi berlangsung. Maaf kali ni Messi tak dapat ini kali pertama Messi tak saksikan perlawanan Spanyol. Lain-lain perlawanan sebab Messi ada memang kena bangun awal, memang kena tidur cukup. Sebab Messi ada satu ujian tadi kan, memang ujian ketahanan, memerlukan tenaga. Jadi Messi perlukan tidur yang cukup dan Messi tak dapat saksikan secara langsung Spanyol bertemu dengan Perancis. Messi cuma tengok aja keputusan, bangun pagi tu pukul 5.30 pagi, bangun tengok keputusan, alamak 2-0. Okey, baik. Dan malam awal pagi nanti juga Argentina bertemu dengan England bertemu dengan Argentina. Peminat-peminat Messi, walaupun ramai dah tak sokong Argentina, tak tahu kenapa dekat rakan-rakan Messi pun yang mana sokong Argentina semua tak nak sokong lah, sebabkan kontroversi-kontroversi termasuk dengan Messi sendiri dan sokong Spanyol lah daripada peringkat 30 kumpulan lagi lah. Dan hari ni malam awal pagi nanti macam mana Messi rasa, ada yang kata Syed Syamin bagi tahu Messi, dia kata 3-1 Messi. 3-1 Cik Messi, dia kata tu. Dan waktu tu ada kata Ajo Mahmud kata penalti, dia kata penalti menang dekat England ni. Kalau penalti maybe Messi rasa akan menang dekat England, sebab Messi sendiri menunjukkan dia gagal menjadikan penalti, tapi mana tahu kan penalti ni dia bagi aku. Apa itu pula, apa pun boleh terjadi lah. Okay, baik. Nanti kita bincangkan lagi nanti Messi buka tadi untuk sembang bola kita juga. Hari Sabtu nanti juga kita ada sembang bola Piala Dunia untuk hari Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Hari Sabtu nanti penerbit Fidos Esmo. Baik untuk anda semua, Kedai FM.

Usop, terima kasih kerana mendengar Gerai FM 97.5 Usop, antara penyanyi yang orang kata lahir di negeri Kedah lah. Kedah yang mempunyai bakat yang cukup baik, yang terbaik jugalah, yang mampu, orang kata suara, mampu menyanyi, punya penyanyi yang sedia ada, kan, ada keunikan yang suaranya itu. Baik, jom untuk anda semua kita nak terus hiburkan. Ada Ikman Nur, aminkan saja untuk anda Gerai FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia seperti tadi Tok Ki Selumbar telah menyebutkan di Kedah FM 97.5 menemani misi santai 6.12 estet damaikan jiwa. Baik, mesti nak kongsikan panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Baik, dan kepada anda semua, hati-hati memandu dan semoga selamat dalam perjalanan anda dan sedang bertugas juga yang sedang bertugas. Daerah Kota Setakuk Mampang Subuh Kursenam waktu insya 8.54 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan Parang Terapsi waktu insya 8.53 minit malam. Seluruh daerah Bali waktu solat dan Fandong insya 8.51 minit malam. Kudim Bandar Baru waktu insya 8.51 minit malam. Kuala Langkawi 8.57 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat dan Fandong insya 8.57 minit malam. Teruskan setiap di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Terima kasih untuk semua masih lagi setia mendengar Kedai FM. Kita ikuti utama 9 malam. Selepas itu kembali dalam di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Dato' Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPS terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Dato' Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara, 18 jam sehari sampai pukul 12 malam. Menyediakan temani anda semua dalam Santai 612 hashtag Nama Kejiwa. Okey, kita nak sembang bola kembali. Semalam awal pagi tadi, seperti yang biasa, Spanyol berjaya menewaskan Perancis dengan jaringan 2-0, dan ada penalti separuh masa pertama. Kita review sebentar, review balik, kita flashback balik untuk urusan awal pagi tadi sebelum kita nak berbincangkan mengenai England yang bertemu dengan Spanyol, England bertemu dengan Argentina 3 pagi nanti. Okey, kita tahu jaringan pada minit penalti pada minit ke-22 diberikan pada minit ke-21 dah, dan berlaku pada minit 22, dan ini penguasaan yang bola juga lebih dikuasai oleh Spanyol. Berlaku di dalam kotak penalti apabila salah seorang pemain Perancis cuba untuk clear bola tu, tetapi baru datang pemain Spanyol. Tetapi penerangan yang mesti dapatkan penerangan daripada pengadil profesional, itu Yamal yang cuba datang daripada belakang, cuba merebut bola tu, dia masih dalam permainan. Bermakna dia kena, bila kita nak clear bola tu mesti kena berhati-hati, kita kena tengok. Walaupun sebab dia dalam permainan, jadi dia kena dalam buku tu peraturan, dia kata cuai lah, sebab dia tak perhati dulu orang belakang sebelum dia keluarkan kaki yang tinggi untuk clear bola tu. Dan ada yang kata handball bila kita mengepak dan tangan tu lebih berkembang akan terjadinya handball. Tetapi ketika itu kita tengok VAR yang pengadil review tu, tangan dia melekat, maksudnya tangan dia terkepit, tangan dia terkepit, maksudnya dia bukan dalam posisi ni untuk sengaja menggunakan tangan, bermakna dia tak sengaja. Dia kalau sengaja, dia akan quick, dia akan mengepak. Itu akan menyebabkan selalunya bila melompat sambil mengepak, itu akan dikira sebagai handball. Dan sebab itu keputusan pengadil VAR dan pengadil utama memberikan penalti kepada Spanyol adalah berasas, dan itu boleh diterima. Dan berjaya Oyarzabal berjaya melakukan penalti, sebabkan penalti dengan cukup baik. Dan juga minit 58 separuh masa kedua, Pedro berjaya untuk menjadikan gol yang kedua buat Spanyol, dan menjadikan Spanyol berjaya ke diri ke peringkat akhir Piala Dunia 2026. Juga anda boleh saksikan kembali siaran ulangan berlangsung ketika ini di TV Sukan RTM, peluang di antara Spanyol bertemu dengan Perancis. Ada ulang tayang kembali, mungkin anda nak tengok balik apa yang tak puas hati, mana anda boleh saksikan kembali. Dan juga untuk peluang malam nanti, awal pagi nanti, 3 pagi nanti, jadi macam mana anda rasa, England atau Argentina yang akan bersama dengan Spanyol di peringkat akhir final Piala Dunia 2026? Boleh komisi 04 771 3037 04 771 7608. Kedah FM Mesra Harmoni, nanti boleh komisi. Guess I'm gone.

Kedai FM 97. Perpuluhan yang lima pilihan terbaik di utara. Kita nak tahu ni. Okey, malam ni, awal pagi nanti, 3 pagi nanti, siapa yang akan mengiringi bersama dengan Spanyol untuk ke peringkat akhir final Piala Dunia 2026. Boleh call misi 04-771-303-0304 771-7608. Tadi ada si Shanim di Taman Pelangi bagi tahu 3-1 dia kata Cik Misi. Dan Hajo tadi dia kata seri penalti. Lepas tu siapa lagi ramai juga yang komen-komen tu. Cepat bagi tahu Misi siapa menjadi pilihan. Apa menjadi pilihan tu? Okey, pasukan mana menjadi pilihan anda? England ataupun Argentina? England ataupun Argentina? Seperti mesti beritahu, ini England jika layak, ini merupakan satu sejarah juga buat England yang dah lama kan tak layak sehingga ke peringkat akhir Piala Dunia. Dan untuk anda semua juga, boleh call cepat 04-771-7608 04-771-3037. Tunggu apa lagi? Okey, baik, terus setia di Kedai FM. Jom, ada lagu seterusnya, Harap Palsu. Oh, tak nak. Kau simpan bodoh malam ni Kedai FM.

Kedai FM 97.5 di Bengkasi untuk ada semua yang masih lagi setia di Kedai FM menemani misi santai 6.12 sistem dan makan jiwa. Masih lagi nak sembang bola kita, perlawanan yang akan berlangsung pukul 3 pagi nanti, England bertemu dengan Argentina. Lionel Messi mesti menjadi tumpuan pada malam ini. Adakah Argentina dianakmaskan, dimanjakan perlawanan malam ini, atau fair perlawanan yang adil untuk malam ini? Tiada lagi kontroversi, England bertemu dengan Argentina di peringkat separuh akhir pukul 3 pagi nanti. Dan Dean di Bertam mengatakan misi malam ni England menang 1-0. Apa yang cakap England menang eh? Mi juga di Kepala Batas dia kata menang 2-1 saya rasa malam ni. Dan tak lupa juga ada rakan kita di Baling, Bamae kita di Baling, dia kata Mizi saya rasa seri penalti menang dekat England. Okey, mana pula ramalan anda, benar-benar belaka ke tak benar-benar belaka ni? Okey, boleh kau Mizi, tak apa Mizi, tunggu je hingga 12 malam nanti ya. Terima kasih dan boleh hantarkan di WhatsApp, nanti Mizi baca lah apa-apa ramalan yang anda jangkakan dan siapa menyediakan gol. Dan juga perlu ingat juga England bukan calang-calang, dan atas kertas Mizi tengok England mempunyai kelebihan untuk memenangi perlawanan pada malam ini. Engkau tetap satu untuk anda, Kedai FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia 11.06 minit malam ketika ini. Itu dia Okey. Okey tak okey dengan lagunya Kurelakan Di Kau Pergi. Drama ibuka anda di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan pada malam ini menemani misi Santai 612 hashtag namakan jiwa. Sejuk malam ni, tapi hari ni mendung je nak tengok. Tapi sebenarnya jerebu, anda kena faham dalam situasi jerebu ni. Dan juga kalau boleh pakai pelitup muka lah, sebab mesti tengok bacaan IPU pun sederhana sahaja. Dan tadi pun mungkin ada hujan lah di beberapa kawasan. Nampak tempat mesti dadu tadi nak hujan je, nanti lepas tu dia hilang. Okey, dalam diam untuk anda Kedah FM.

kasih kepada semua yang masih lagi setia di Grand FM 97.5. Bandin kita di Kalang Mundu ni, apa kampung apa, Sungai Emas apa, mesti tadi lupa dah baca tadi dekat Pegalan Hudu lah rasanya tu, Kampung Emas kan, sampai Sungai Emas kan, macam tu. Dulu ada Abang Usuk dulu macam tu juga, dia kata duduk kat kedai makan, tapi Abang Usuk tu pun lama juga tak wasak dah dulu. Jin Teluk Emas ke apa, tak kemas mesti nak buka balik, tak ada nak sejuk. Okey, sebab tangan duduk ketak-ketak nak main lagu je, 11:20 minit malam ketika ini. Ada masa lagi mendengar Kerajaan FM, ada tadi kata England menang 1-0 je, menang CP je. Oh, mesti juga tengok di AI Gemini ni, kata 55% mengatakan England akan menang. Dia kata, dia tunjuk jugalah ramalan-ramalan prediction yang daripada orang kata pemerhati-pemerhati bola sepak daripada akhbar juga. Oh, bagus juga Gemini AI ni, dia bukan dia buat cerita dia, tapi dia tunjuk fakta-fakta juga, dia ambil daripada mana. 55% dia tak bagi gol dengan jangan, mungkin dia kata England akan menang CP mungkin selepas dengan masa

Lokman di Bukit Mentajam, dia kata dia muzik. Saya yakin England akan menang malam ni, tapi dia tak bagi tahu apa. Dia kata yakin England menang. Okey, baiklah, ada meh meniti suratan ke FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Misi ada kawan misi nama Wirada ni, dia duduk dekat Mata Put, dekat Bancang, jauh ni tempat ni, Rayong. Dia ada Rayong Thailand. Dia duduk kawasan Rayong ni. Dia kata, dia pertama kali yang komen, dia kata Argentina menang 2-1. Terus setiap di Kedai FM.

Kepada FM 97.5 itu dia Wings. Saya Tamar Rasidah Utama telah menghiburkan anda di Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Tak sempat nak tanya Aiman dan juga Abang Kodi kita berapalah gagak malam ni kan. Tak berapa pun siapa yang menang, tapi ramai yang kata dia menang, ada yang kata aja tidak menang. Tengok pasukan mana menjadi pilihan. Dan Fizi dah nak berundur diri, mohon ampun dan maaf kita sedang nasihat dan kedidah lagi tinggi. Ini kan mudah kata-kata. Kita jumpa di dalam masa segera waktu. Bye. Assalamualaikum. Kedah FM terbaik di utara. Ingat dia menang. Kedah FM.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam

Ringgit Mati dengan The Cup of Life memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sihat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Buruhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana? Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701. Juga menerusi RTM klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruhantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okay, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Lagi kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel.

diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baru Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Macam bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah budi madani pada RM1.99 seliter. Diesel budi madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi budi 95 dan juga budi diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Nak tengok jugalah. Oh, aduh. Ada Masna Loso dari Kujang Sarawak, Iskandar Puteri Johor iaitu Bidadari Salju, Princess Su, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang. Dan juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata, Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Jadi terus sokong National Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi, Nip Mas dari Kota Baru, Elbi Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini. Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK, amin. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Fau, kita ada Hafiz Wanu Syazaf, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, lagi siapa lagi Yasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1 Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin, kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah, News YMC Jiwa Tak Kosong, suara berhantu dah mari luncur. Okay, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti, terus luncur bertemankan National Game Berhantu, bertemankan Dun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi, National Game Berhantu di National FM.

0: Berita Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

search dengan Pelesik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan. Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hili Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacut dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk game buruhan tu. Pam-pam-pam. Gitu. Siti Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Kita assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di Pos Kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad, kita ada Nur Azila, Lin Sazlin tengah menjahit katanya, merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan, anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kian Buruh Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan kerajaan negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Jadi bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini, yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air, macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Lila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Pampaman. Mantap. Abang Paluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn je lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Luri TPC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Etika Ainol, Mok Wan, Noras, ada Azriza Baha, Yoke Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like je tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang. Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Kian Buruh Hantu, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut Dah Buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir. Mantap. Cakui Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala.
1: Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua.
0: Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya.
1: Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu.
0: Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuta.

paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujise Shadi Karugi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Shudhakar Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang, dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju dengar lagu Hindustan. 5 pasang baju wajib kena tukar, paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolik-golik dari katil, sedar-sedar sampai ke bawah dah. Tak apa, lepas ni kita menangis tepi bujuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir eh, kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak, juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026. Dan selain berada itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya, Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang, Junaida Kamarin Gang Rimba Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri Lilin, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Masna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam, Ajib 8189 Juhaimi, Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila FDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee, hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkula, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA 91 Ramalan England 1 Argentina 1, sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin, Kampar di Pelepah, salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila, Lady Hedda kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Amnor Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
di England. Oh, ramai pemain ni penyokong-penyokong England ni. Jemaah ini Cromwell England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Kristi dan juga Amy Surge menerusi lagu ini Cinta Kita.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan peluangan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari strategi membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi pun juga tiada sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berat tu semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Tiwani juga kata okey. Nah, cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Azmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridova, Nur Pening, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, Saya Cinta Hati, Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan terbaik, bermanis mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus lah. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Norkia Isa, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zehish, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, yang tengah kerja sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya turun untuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat, terus luncur sampai pagi.

0: Rasmi yang digunakan semasa super akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan pola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ibu Jitan Samsu, Samsudin Sidik, Lirik Rosli Ali, Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran Sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran Sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joflizo, Zinakal, kita ada Rais, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita memeriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okay, bunga kemasaan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana Lini Poklik, kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 kata saya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk info

lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur, tahu. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta itu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah, cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita, kan? Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29

penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dah memasuki minit ke-30, belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan, tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan National Game Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jalan Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April, selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafizah Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Ros katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dadiri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Lagu-lagu terbaik

Lukis dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 menepati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi. Hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okey, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game Berhantu semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Marina Zinon, Jasmine, Shiki Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir. Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan Nasional Game Berhantu. Sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu buat taik mata. Tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki, Ira Mirpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran Sukan RTM.

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Taman perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah, comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu, Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu, selang 7 minit, Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah. Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah, kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandar Raya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Pulau 10.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasional Game Berhantu.

Adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ini bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini, dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri, dan juga kepada ahli keluarga. Jadi akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah sebenarnya. Ya, pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW, ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian, ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah ya. Cuba kita tengok Nabi SAW. Ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka, ataupun isteri yang tidak menurut perintah, ataupun isteri yang degil ya, ataupun isteri yang tidak taat ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak ya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur antara suami dan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah. Ya? Sebab itu adab. Itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak? Itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja, nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, walaupun kita kenyang, tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak, tetapi kita nak kepada santunan, ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami, pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata, dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping, ataupun dia suka ya pergi ke pantai, ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia.
Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ni dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Sebab kita nak menghadapi ujian ni, tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua, kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita yang menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi, ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan

0: Hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitu lah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani, dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitu lah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh tuan-tuan, ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, perjalanan kehidupan itu jauh, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar. Yang pertama, bila mana kita menghadapi mentua kita. Yang kedua, kita menghadapi isteri ataupun suami. Yang ketiga, kita menghadapi anak-anak kita. Yang keempat, kita menghadapi ahli keluarga kita. Yang kelima, kita menghadapi kaum kerabat kita. Yang keenam, kita menghadapi masyarakat kita. Ini semua boleh menjadi musuh. Ini semua boleh menjadi asbab-asbab, ya, kepada apa? Konflik di dalam diri kita sebagai suami, konflik di dalam diri kita sebagai seorang isteri, dan konflik di dalam ahli keluarga kita. Dan menjadi asbab juga boleh kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita dengan tiga perkara itu tadi, iaitu lah iman, Islam dan juga ihsan ataupun akhlak dan juga adab. Sekarang itu dulu aku qul hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Dan masuk terang dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berantau yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur, siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu. Dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966 England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epic di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua, benua Afrika, benua Afrika pula, benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya perkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Selangor. Spanyol bukan Selangor. Okay, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pukul 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Ya, kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Ceritanya begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apalaku, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Ia berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim. Aktif 6:10, hashtag Rancak Berbisa.

0: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat.
1: Alhamdulillah, selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi.
1: Oi.
0: Awak yang bangkit hari ni?
1: Memang bukan awak yang bangkit. Ha. Tak lena pun ada begini, Mas.
0: Ha. Sampai tak lena kan? Allahuakbar. Tapi kena sembahyang subuh dahulu. Lepas tu barulah tidur balik kan? Dah tak tidur semalam.
1: Itulah sampai teratur. Okey, baik untuk anda pertemuan okay, kita di hari ini. Hari Khamis, 16 Julai 2026 sama dengan?
0: 1 Safar 1448 Hijriah. Ada juga tadi maksudnya waktu solat pada subuh tepat pukul 5.57 minit pagi tadi bagi daerah Kota Star, Kumang, Pasu, Pukat Sena juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Dan juga untuk anda yang dah pagi ni dah selesai sebelum menaikan solat fardu subuh, alhamdulillah 6.17 minit pagi dah lah ni. Yang masih lagi belum, cepat-cepat kita naikkan solat fardu subuh. Sehari kita nak kongsikan banyak lagi cerita kepada anda semua yang juga waktu ni difahamkan dalam kenderaan, baru balik dari tengok bola, nak pi kerja, macam-macam lagi lah,
0: macam-macam aktiviti kan. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Yang memandu tu hati-hati tau. Ada juga terima kasih kepada Karudi Razak dan juga Syukri Ismail. Semua tim bola, tim lelaki, bas orang je perempuan hari ni.
1: Okey, gila hari tu lah. Itu Syahalida, DJ Bas, kemudian Farida.
0: DJ Gis orang.
1: Gis orang. Hari ni pula gila pula, bas orang. Kami bertiga.
0: Sebelum tu saya BAZZ Bas Basira Bahrom.
1: Dan juga saya Nazri Manasih DJE untuk anda. Terus gegarkan
0: Piala Dunia 2026.
1: Satu jiwa,
0: sejuta sorakan.
1: Kedai FM.
0: Salmoni.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Sebaik-baik mukmin ialah yang ta'anni, yakni yang sifatnya tenang. Dia tidak bersifat gopoh-gapoh. Jadi Nabi pernah memuji seorang sahabat yang lambat datang bertemu dengan Nabi, sedang gelompok rombongannya datang terus bertemu dengan Nabi. Ya. Beliau balik dulu ke rumah tempat penginapan, mandi dulu, bersiap dengan baik, baru datang dengan Nabi. Lalu Nabi memuji dia, kamu padamu ada ketenangan. Dan tenang inilah yang perlu bagi setiap orang di kalangan kita ada, untuk mengelakkan daripada bersifat marah dan bersifat tasarruq, cepat dalam memberikan pandangan dan seumpama dengannya.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Yati 610 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik untuk anda. Oh, sebentar tadi kita tengok kan perlawanan untuk Mara ke peringkat akhir dan juga peringkat separuh akhir sebentar tadi, pertemuan di antara England dan juga Argentina.
0: Dan juga juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1 pada Khamis, sekaligus mengesahkan tempat kepelawanan akhir Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut.
1: Buat kali kedua berturut-turut.
0: Ada waktu ni kan, tak balik rumah lagi lepas selesai solat tu, duduk. Depa sokong Argentina, Ibas. Duduk bercerita lah. Depa pula jadi pengulas.
1: Oh, sampai 100 kali.
0: Jadi pengulas tak rasmi.
1: Pengulas tak rasmi.
0: Tu kalau tidur 3-1. Tapi tu lah main macam ni. Jadi 2-1. Tu lah England. Hak sokong England tu pula. Allah. Tu lah dah kata dah. Macam ni. Tapi macam tu.
1: Tapi itulah, kalau kan ikutkan, sepatutnya dia tak boleh macam tu. Dia ada juga macam tu kan.
0: Dia ada macam tu kan, perbalahan ataupun ni ketegangan di situ kan. Tapi tak apalah, walau macam mana pun, keputusan dah muktamad. Argentina 2, England 1.
1: Yes, itu keputusan terkini sebentar tadi yang telah pun berakhir. Dan juga untuk Mara ke peringkat final nanti, England pastinya akan bertemu dengan pasukan

0: Pasukan mana England?
1: Pasukan Perancis.
0: Yes, di tempat ketiga dan juga keempat.
1: Betul. Dan juga manakala Sepanyol?
0: Sepanyol akan bertemu dengan
1: tim kita. Akan bertemu dengan Argentina.
0: Itu tak sangka juga kan kita tengok kalau kemarin pun Mbappe dia pun tengok muka pun lain macam kan.
1: Betul.
0: Kalau kali ini pun kita tengok awal tu Messi pun tengok memang lain macam muka kan.
1: Ya.
0: Tapi keadaan berubah setelah itulah saat-saat akhir boleh dikatakan. Okay. Nak buat jenangan itu.
1: Tak apalah, rezeki menyebelahi Argentina. Dan juga kita tunggu Spanyol dan juga Argentina di perlawanan ataupun final FIFA World Cup 2026.
0: Senang kan kalau ikutkan skuad kendalian Scolani tu dia yang berpeluang orang kata apa melakar sejarah sebagai pasukan pertama mempertahankan trofi Piala Dunia berturut-turut.
1: Yeah.
0: Sejak kali terakhir dilakukan oleh Brazil pada tahun 1962.
1: Dahsyat juga. Mana kata tahun 2022 tu Argentina yang menang kan? Tahun ni mungkinkah Argentina sekali lagi akan membawa pulang ataupun bergelar juara Piala Dunia 2026? Sama-sama kita nantikanlah 19 Julai nanti eh.
0: 19 Julai nanti. 20 Julai lah.
1: Oh, 20 Julai pagi tu kan?
0: Pagi tu.
1: Sama-sama kita nantikan.
0: Okey.
1: Lepas ni banyak lagi perkongsian untuk anda bersama dengan Ibas di Aktif 610.
0: #rancak berbisa.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
3: Ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
4: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Okay, baik, kedai famous Raharmoni untuk anda yang sedang sarapan pagi ni. Balik, mata duk layu, kuyuh hari ni memang tak pergi kerja, bos. Halo, bos. Hari ni tak payah, tak mau suara pun naik lain lah, bos. Sebab apa? Malam tengok bola, bos.
1: Itu bos kata apa tau?
0: Bos kata.
1: Bos kata, main kerja tak kira macam mana pun.
0: Takkan macam tu, bos.
1: Ataupun ada juga macam ni. Tak apalah, saya bagi cuti hari ni. Tapi dia isi cuti rehat, eh?
0: Sebab tu
1: saya
0: jalan
1: pun sama juga. No. Saya pun nak tidur dengan awak lagi.
0: Saya pun kata. Bos kata lagu tu.
1: Nampak tahu tu.
0: Hebat, bos.
1: Tidak pun main lewat sikit, sekejap saya sign.
0: Cik Bizu dia kata tak boleh. Bawa kena main kerja.
1: Cik Bizu dia tegah sikit.
0: Dia kata kau mana sebenarnya. Semua main kerja pada saya tengok bola di sana. Sekejap lagi lah tengok
1: sini. Dia kata
0: sini
1: nak tengok nanti, kan? Tengok dengan dia sama-sama.
0: Sebab tu lah kita kena faham antara tugasan dan juga aktiviti kita. Kalau kata tugasan ni, memanglah kita ni takkan saja-saja kita nak ambil cuti, kan? Semata-mata tengok, dah tengok bola sampai tu hari ni nak ambil cuti, tengok keadaan juga. Kalau kata tugasan kita di pejabat ataupun di tempat kerja tu memerlukan kita, awak yang nak ambil cuti, kan? Nak tengok semua orang tengok bola, bukan saja kita saja, kan? Kawan-kawan lain lagi pun tengok bola juga. Jadi untuk kali ni kita buat yang terbaik. Sebab apa kita nak jadi orang yang
1: terbaik?
0: Yes, hebat.
1: Yeah. Okey. Ada lagi posisi yang lepas ni?
0: Okey, sebenarnya kita ada lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan juga pastinya bagi kita di Kedah FM Mesra Harmoni, tuan-tuan dan puan, ya. Kita juga akan mengadakan satu benda yang paling hebat nanti. Kita tak masih imbang waktu ni. Tapi kawan-kawan kita yang ada GE tengok tadi ni, seakan-akan dah final dah pertemuan di antara Argentina dan juga England kali ini. Sebabkan dengan baju jersey yang mereka pakai dan juga keadaan mereka tak lihat di hadapan kaca TV di rumah mereka, tapi mereka terus ke satu tempat yang besar di lapangan, big screen, nak tengok situ ramai-ramai, nak ambil orang kata apa vibe ataupun aura macam dengan di stadium yang berlangsung pertemuan tersebut.
1: Ramai. Rupanya untuk perlawanan England dan juga Argentina ni pun ramai.
0: Memang ramai.
1: Tak sangka pula bila tengok video tu, kan. Lain macam.
0: Siapa yang bagi video tadi ni?
1: Cik Shah.
0: Cik Shah.
1: Cik Shah. Shah apa nama dia?
0: Cik Shah Ramzani.
1: Cik Shah kita lah. Cik Shah kita. Terima kasih banyak-banyak lah. Dapatlah juga kita mengetahui keadaan terkini dekat sana tu, kan. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, terima kasih Cik Shah. Dan untuk anda, kita tengokkan berkenaan dengan kehebatan untuk kali ini World Cup. Memanglah kalau ikutkan stadium-stadium yang hebat yang mampu mencecah Stadium Dallas di Texas juga, ya. Lebih kurang boleh muat 94,000 penonton. Sangat stadium.
1: Memang luas. Itulah sekali lagi kita kongsi lagi, kan. Ramai lagi nak tahu ni. Oh, tu buat stadium. Kita tengok buat tiket pula macam mana.
0: Ada?
1: Okey, kedok kan tiket dah. Okey, semuanya di Aktif 610.
0: #rancak berbisa.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
1: Ya, mahabiri 7 pagi dah ibas. Kita nak ke mana?
2: Okey, kalau 7 pagi tu kita akan ke...
1: ke...
2: Kuala Lumpur. Yeah. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
1: Ingatkan nak ke mana? Rupanya ke Kuala Lumpur. Okeylah, apa cerita kita nak beritahu pendengar-pendengar ni sebelum mereka nak ke Kuala Lumpur bersama kita ni?
2: Yes, untuk kita kali ni juga kan, ada juga yang masuk tak saat ni, Cik Wan. Kami nak sangat dia kata dengan bola, tapi terpaksa dalam tugasan, terpaksa lah dia kata sebab dia pernah menjadi penjaga garisan suatu ketika dahulu. Di antara di Liga Malaysia lah, bukan di sana, bah. Liga Malaysia ni Cik Wan.
1: Baru dah dengar juga. Ingatkan dia jadi Piala Dunia tu, 2022
2: bukan,
1: tu.
2: Bukan Jasuk Kidin. Tapi ni Cik Wan di sini lah. Dia kata, walaupun kita tengok kan, nak mengimbau kembali pertemuan 2022 di Qatar antara Argentina dan juga Perancis, tak upaya juga, dia kata. Tak upaya juga.
1: Tak upaya.
2: Walaupun Argentina marah ke peringkat final, Perancis tak sampai. Dekat-dekat dah. Cuma antara tanggal ketiga dan keempat, dia kata. Tak apalah, itu nasib lah kita akan Piala Dunia kan. Okey, untuk juara kali ini, sama ada Argentina ataupun Spanyol, pasukan kami berdua Ibas. Kita tunggulah nanti ya. Okey, apa cerita Ibas?
1: Tak lah, tadi kan kita nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan tiket ni.
2: Tiket
1: final ni katanya ada yang mencecah sampai RM25,513. RM27,513. Tu makna kata yang dekat sangat dengan Padang lah. Tu duit Malaysia lah kan. Kalau kita tengok tu dia sampai terkotui bang kan. Orang kata kalau orang minat ni tak kira lah RM25 ke RM30 ke, orang sanggup beli untuk menonton apa ni, final Piala Dunia 2026 Spanyol menentang Argentina. Itu yang kita boleh kongsikan untuk anda semua lah.
2: Okey, kalau nak ikutkan juga Bas-Bas, kongsi harga tiket kan. Kita nak tengok juga untuk kita rakyat Malaysia ni, mana tahu Bas kan, ataupun siapa sajalah kawan-kawan kita kan yang nak ke sana untuk nak menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni. Kita tengok kan dalam masa kita ambil beberapa hari pergi sehari kemudian dia dari sana kita menonton, lepas tu terus kita balik 3 hari lah kita buat macam tu kan. Kos dia kita nak tengok, kalau kata kita ni, kita tentu kita tak bawa kereta sendiri kan, kos parking kenderaan sahaja $130
1: Allah.
2: Hingga $670 mana kata hingga $2,000 lebih lah.
1: RM2,727
2: parking. Hotel pula 15 Julai mula-mula 15 Julai ni.
1: 15 Julai in.
2: Anggaran dia RM1,500 hingga RM4,000 semalam di kawasan tersebut.
1: Tu dia semalam.
2: Dan juga penerbangan KL ke Atlanta lebih kurang RM6,000 hingga RM12,000 lah, pergi balik lah. RM6,000 pergi balik RM6,000, lebih kurang tu lah. Itu kita congak-congak cara-cara kita lah kan. Mana yang ada ni kita ambil yang tertinggi. Dan jumlah anggaran untuk kita Bas, anda, anda semua ni duduk dengar waktu lah ni, nak pi menonton bola sepak di sana, perlu ada paling, orang kata apa, paling sikit lah RM20,000 termasuk tiket,
1: ya Allah,
2: tiket flight, hotel 3 hari. Tu makan tu tak apa nak kira lagi. Makan kita nak makan
1: apa sangat. Makan tak tepi sikit lah
2: roti
1: kan.
2: Roti nak posa untuk 3 hari kan.
1: Posa je nak posa.
2: Tak apalah kita makan roti. Posa sikit, pi sikit. Tak apalah.
1: Janji boleh dapat tiket.
2: Janji boleh pi ke sana tu kita tengok.
1: Ada tengok Piala Dunia tu. Aduh, lagi?
2: Okey, lagi kalau ikut nak tahu tadi berkenaan dengan stadium lah. Stadium yang bakal menghiasi akhir nanti, sama-sama kita kongsikan lagi lah. Kita tunggulah.
1: Duk Bas. Apa ni Bas? Kongsi tadi RM27,513 kan? Yang tu, yang paling kayangan tau apa? Mencecah RM50,000 Bas. Harga tiket. Itu yang kami boleh kongsikan.
2: RM50,000.
1: Anda fikirlah sendiri kan? Tapi bila kita tengok setiap kali perlawanan, stadium dia pun penuh no?
2: Tak ada tempat kosong.
1: Sampai tak ada tempat kosong, fikirlah sendiri. Duit dia pun banyak sungguh no?
2: Aduh. Itu tadi tak masuk tiket tau.
1: Itu?
2: Yang tu baru kita nak pi.
1: Ha, yang tu kan yang Ibah kongsi tu kan.
2: Kau campur tiket pula bahan nak duk hak yang hebat lagi tu.
1: RM50,000 campur pi 100,000 lebih, ya Allah.
2: Kira-kira tu mau nak ada serlong tanah jugaklah, tanah tu tanah hak
1: yang. Jenuh gadai bergolok. Bergolok gadai.
2: Gadai tak apa nak jadi dekat serlong nak jual tak kira ya tu kalau nak pi sana.
1: Aduh, tak pi dah kalau bas. Tengok kat Malaysia
2: sudahlah.
1: Dekat Star Walk sudahlah.
2: Tapi mana nak tahu kok tahun depan ada siapa yang okey ha. Nak bawa penyampai-penyampai kedai FM. Siapa pun
1: sponsor
2: pi.
1: Sponsor kan. Sponsor. Oh, boleh, tak ada masalah.
2: Itu semua boleh.
1: Jom. Kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Iba lepas ni. Banyak lagi yang kami nak kongsikan untuk anda semua, okey?
2: Di Aktif 610
1: #RancakBerbisa. Yeah.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pelarai negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke 16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik KPN ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, yaitu penjintalan dan juga tabir rus. Tapi yang the call bisnes di bawah kementerian seperti banditisme, pembinaan negara bangsa, komuniti, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoo optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perhubungan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak penjintalan kementerian, bukan saja Kementerian Perhubungan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di bidang Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoo Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Ibaz bersama-sama dengan anda semua. Terima kasihlah yang selalu mendengarkan Ibaz dan juga menjadi pendengar setia Kedah FM.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, baik untuk anda, untuk hari ini pertemuan kita bersama dengan anda, kami dengan anda juga hari yang terakhir sebelum kita akan bertemu lagi pada hari Ahad nanti.
1: Dua hari lagi.
0: Kita nak cuti 2 hari. Mai masuk pula hari Ahad. Sebab apa? Hari Ahad tu hari yang kita nak buat persiapan lah. Kalau orang kata tu nak rewang, nak orang kata, ni lah siap kemah apa semua.
1: Kalau hari kenuri,
0: kenuri
1: hari
0: nak
1: Ahad
0: main
1: tu kenuri.
0: Kenuri malam pagi pula tu.
1: Dia memang kalut pagi tu sampai, buat persiapan tak kira lah. Yang tu tak ada lagi, yang ni semelih lembu dok lagi. Bawang bersiang dah, tapi ada lagi yang tak bersiang.
0: Itu yang paling kelut.
1: Dan dah tak bersiang lagi.
0: Oh, macam-macam lagi.
1: Terung tak bersiang lagi. Ada macam-macam lah kan. Sama juga Kedah FM, hari Ahad nanti memang kalut bahan kan.
0: Kalut.
1: Termasuklah kami kalut. Termasuklah kami kat sini pun kalut.
0: Okay.
1: Apa cerita?
0: Okey, kena ikutkan cerita. Kita nak tengok juga untuk anda berkenaan dengan cerita. Kita nak cerita berkenaan dengan bola-bola saja dari tadi sampai kelar kan, berkenaan dengan bola saja. Tapi kalau setiap hari Khamis ni Kak Ibas, kita akan kongsikan berkenaan dengan harga minyak di pasaran lah. Okey, untuk apa yang kita nak kongsikan kepada anda, harga runci petrol RON 95 tambah subsidi dan diesel tambah subsidi masing-masing naik 5 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini. Ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Ini kata Kementerian Keuangan IOF dalam penyataan hari ini, maklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan pada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala harga diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Harga RON 97 pula kekal pada RM4 seliter.
1: Itu dia harga kita terkini. RON 95 dan juga RON 97 no? Itulah untuk anda semua diesel sekali. Dah mengetahui dah, tak apalah macam mana pun. Tapi kalau yang budi 95 tu masih lagi RM1.99. Macam itulah. Dan juga budi diesel pun RM2 sekupang. Sama juga kan. Tak berubah. Okey, ni Bas nak kongsi sikit lah dengan AI ni kan.
0: AI.
1: Kita lari sikit bab bola. Sekejap kita cerita bab bola lagi. Malaysia kini berada pada landasan yang kukuh ke arah sebagai hub kecerdasan buatan AI serantau. Selaras aspirasi negara AI menjelang 2030. Dan juga Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Nur Hizam Safi Muhammad Safar berkata, perkembangan ini dipacu oleh kekuatan industri semikonduktor, pelaburan pusat dan pelaburan pusat data global serta pembangunan bakat tempatan. Itu mengenai dengan AI kecerdasan buatan AI.
0: Okey, kalau sebut pasal AI ni sekarang, kebanyakan kita ni tak kira lah yang muda ke orang lama ke, kita dah pun pandai menggunakan AI. Ya, tapi ada juga segelintir kalau kita tengok kan, kalau kita cerita macam semalam juga berkenaan dengan komunikasi dalam talian ya, di hujung jari semua tu, ada juga kita ni yang nakal sedikit. Kita nak jadi budak kanak-kanak balik kan, budak-budak balik nakal sedikit. So AI ni nakal dia boleh buat macam-macam di hujung jari, ya, pandai buat bikin macam-macam lah cerita. Kalau kita tengok kan muka Bas, tapi tengok Bas boleh main bola, boleh naik motor, konor rapat, macam-macam dia buat.
1: Dia boleh buat macam-macam.
0: Cerdik, pandai.
1: Tu tapi kalau dah kenal orang tu takkan macam ni kot dia ni. Tapi orang kadang-kadang terpercaya juga.
0: Terpercaya sebab tu.
1: Oh, dia macam ni rupanya. Aduh, macam-macam lah kan. Okay. Ni kita nak ke mana Ibas?
0: Kita nak ke Map Malaysia, tapi sebelum nak ke Map Malaysia ni.
1: Ya.
0: Orang ini yang paling hebat untuk anda juga. Ya, kami pun sering kali. Kau nyatakan apa dia? Gitu.
1: Suarakan tak tahu. Nanti
0: kakak
1: akan menyanyi lagi.
0: Okay, kalau sebut pasal sekarang ni, kita di semua sektor awam, ada juga swasta berkenaan dengan tempat untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan. Dan juga ada juga untuk tempat kita untuk mengingati benda-benda yang kita lakukan setiap hari di sektor awam dan juga swasta.
1: Dia ni
0: kita nak cerita dengan seseorang yang berada di,
1: bukan seseorang, ramai ni maknanya kan,
0: yang hak kenal itu seorang
1: yang kenal, yang berada di Intura
0: Sungai Petani.
1: yang duk dengar ni kan. Itu siapa dia, Bas?
0: Cik Kolek.
1: Cik Kolek.
0: Oh, Cik Kolek, apa abang Cik Kolek hari ni?
1: Dia sanggup tunggu ni.
0: Sanggup tunggu Cik Kolek.
1: Dia kata sebelum nak dengar ni, tinjauan cuaca dia dengar dulu, baru dia nak buat kereta ke motor, dia kata pergi kerja. Yang patut tu kan.
0: Tu dia kata abang awal sikit buat cuaca ni, Cik Kolek kata.
1: Boleh, boleh. Kat situ ada juga Puan Aimi dan sebagainya. Nanti kita akan kongsi lagi lah nama-nama mereka yang setia bersama dengan Kedai FM sebenarnya.
0: Inturah.
1: Inturah Sungai Petani.
0: Sungai Petani.
1: Terima kasih juga lah pemudahkan urusan kami kan.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Kami semua tau.
1: Kami semua.
0: Okey, jom.
1: Jom, kita nak ke cuaca. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas di Aktif 6.10.
0: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

8 negara, 1 piala, 1 juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorak.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, negeri Kedah, Darul Aman.
2: Okey, baik untuk anda pagi ini. Kalau rakan-rakan kita yang lain sentiasa menunggu untuk kehadiran insan yang berada di Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ni, setiap pagi.
1: Yeah.
2: Tunggu. Walaupun tak kenal tapi suara dah cam. Jadi kita nak minta siapa pagi ni untuk nak kongsikan berkenaan dengan tinjauan cuaca.
1: Ya, kita nak bersama dengan Cik Aizat.
2: Cik Aizat.
1: Sihat Cik Aizat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat.
2: Orang lama ni.
1: Lama tak sembang Cik Aizat noh. Selalu Cik Aizuddin. Aizuddin tengok
2: Aizat. Bos dia jangan-jangan macam tu lah. Sebab Cik Aizat hari ni tak tengok bola, dia kata. Jadi dia bermain wai.
1: Betul ke Cik Aizat tak tengok bola?
3: Tengok juga sekejap.
2: Oh, tengok juga sekejap. Jadi tengok juga lah.
1: Awak tengok sekejap. Tengoklah lama sikit.
3: Kena bangun awal tu. Kena bangun pula pagi pukul 7 tu.
2: Sekejap lagi, last kali kita nak sembang Cik Aizat. Bengenana tu. Cik Aizat,

0: lagi lepas bagi cuaca apa semua tu, jangan letak telefon lagi dah.
1: Ha, yeah, ada yeah. soalan yang
0: ada
1: penting.
0: Ada soalan. Okey.
1: Okey, silakan Cik Azad.
0: Silakan Cik Azad.
2: Terima kasih DJ E dan DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi hari ini Khamis 16 Julai 2026. Secara kerusuhannya bagi negeri Kedah di bahagian utara dan selatan, pada sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Pada sebelah petang pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya, senja, dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, manakala kedah laut berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini daripada Jabat Menteri Kedah. Untuk info cuaca terkini boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Ya, kembali bersama DJ E dan DJ Bas di Kedah FM.
1: Telah yak liok nampak.
0: Cik Zat ada nak sarapan lagi.
1: Telah yak liok, risau kami nak tanya soalan.
0: Cik Zat, ini bukan apa topik kita pagi ni Cik Zat, sebab RTM adalah penyiar rasmi untuk FIFA 2026. Dan juga kita dah sampai ke penghujung dah ni. Tak jauh dah. Berapa langkah saja lagi kan. Dan juga masanya tu berdetik-detik-detik tak berhari lagi. Okey, cuma nak tanya Cik Azad sikit lah berkenaan dengan pasukan yang Cik Azad, kita tak maulah tanya kalah ke tak kalah. Kita nak tanya ha, untuk final nanti. Argentina dan juga Spain.
2: Spinal.
1: Spain. Yes. Spinal?
0: Ha. Siapa Spanyol yang akan jadi Argentina? Juara?
2: Saya rasa Argentina.
0: Argentina. Jadi pilihan ni Argentina lah.
1: Tak geng dengan kita lah Ibas. Cik Azad tak geng dengan Ibas lah. Ibas akan Spain.
0: Cik Azad.
1: Apa pun, terima kasih banyak Cik Azad. Nah, kita tengok sama ada pasukan Cik Azad menang ke pasukan Ibas yang menang nanti.
0: Kalau kami tewas Cik Azad, kami akan belanja Cik Azad. Kalau Cik Azad tewas, Cik Azad kena mai ke RTM bawa kami pulang minum. Boleh Cik Azad?
2: Ya, insyaAllah.
0: Nah, insyaAllah.
1: Okey Cik Azad, terima kasih.
0: Terima kasih Cik Azad.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Cik Azad sampai tak kata apa.
0: Tak boleh nak kata ni. Dia kata tak boleh nak kata apa. Dia kata kini.
1: Apa telah ayat liat. Dengok-dengok. Dia kata eh risau.
0: Nak kata tak tengok. Dia kata tengok juga. Tengok juga. Sat.
1: Sat-sat pun dia tahu lah juga kan. Siapa yang menang.
0: Dia tahu siapa menang.
1: Dia tahu lah siapa menang tadi ni. England dengan Argentina tu.
0: Kita yang habang.
1: Sebab tu dia kata apa ni, Argentina yang nak pi yang akan memenangi Piala Dunia 2026 ni.
0: Sebab
1: tak
0: apalah macam mana pun. Sebab dia
1: hebat dah.
0: Dia hebat dah dulu. Dia hebat kata Argentina dan juga
1: Okey lah. Dan saat lagi 7.45 minit pagi, kita nak ikuti sentuhan Duha. Terbitan Nazri Mat Nasir. Lepas tu berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan.
0: Okey, baik, untuk anda juga yang berada dalam kenderaan untuk waktu ini, berita tempatan nanti akan disampaikan oleh Basirah Baharum.
1: Ya, saya.
0: Dan juga menunggu nanti siaran kita untuk waktu ini. Terima kasih juga Rosmin bin Yaakob pagi ini mendengarkan awal, mendengarkan kita ya. Tuan Rosmin bin Yaakob ni pengarah wilayah utara ni.
1: Intura. Kan. Terima kasih banyak-banyak Cik Rosmin bin Yaakob.
0: Dan juga ada lagi.
1: Ada siapa Aimee lagi
0: Shah.
1: Tu?
0: Aimishah Ismarwati.
1: Siapa maklum.
0: Sama-sama.
1: Ingatkan Normawati.
0: Ingat Normawati tapi yang ni Ismarwati. Binti Ismail.
1: Ya.
0: Aimee Shah ni dia membantu takbir lah. Dan dia macam dikatakan sering kali dengan Radio Kedah FM ni sering kali tak dapat dipisahkan juga, dia kata.
1: Aduh, nak buka lagu tu kau ha?
0: Orang kuat kita lah yang
1: siapa
0: duk susun atok apa semua. Kita duk kursus ambil 2 jam 4 jam nak cukup 40 jam ni. Cik Khalid. Cik Khalid bin Osman Sharif Khalid bin Osman.
1: Baru nampak muka dia no.
0: Handsome Cik Khalid.
1: Tidak duk kenai suara kan. Lepas tu dia pun baru, dia tak tahulah nampak kami ke tak. Mungkin pernah tengok lah, tengok TikTok, tengok Facebook apa semua kan.
0: Ibas memang kena tengok lah Cik Khalid.
1: Terima kasih banyak-banyak warga Intura Sungai Petani, daripada Pengarah sampailah ke semua-semua lah kan. Yang memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga penyampai-penyampai lain juga Ibas. Terima kasih sebab 18 jam setia temani anda Kedah FM ni. Okay.
0: Okay.
1: Ni kita nak ajak semua geng-geng Intura ni mai mana?
0: Mai mana lagi? Mai tengok kedai FM nak bawa pi satu tempat lah. Kita tunggulah nanti yang tu kita habaq lain
1: saat
0: lagi.
1: Kita habaq dengan kita detail ataupun secara rasminya nanti.
0: Okey.
1: Okey, semuanya di Aktif 6.10.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawak Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, saudara-saudari, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tengok orang sakit, ada orang tanya, boleh tak kita minta supaya dia ni mati? Ustaz, kesian kita tengok kat dia. Ada satu hadis Nabi SAW ada menyebut, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fal'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yastatibba. Maksudnya, jangan kamu minta seorang daripada kamu tu mati jika adalah ia itu orang yang buat kebajikan, mudah-mudahan dia akan bertambah kebajikan yang dia buat. Dan jika ada seseorang itu dia banyak buat kejahatan, mudah-mudahan kalau dia hidup dia akan bertaubat sebelum mati dia. Jadi sebab itu Nabi SAW larang kita sendiri minta mati. Ada setengah orang kecewa dalam hidup, minta, ya Allah aku tak laratlah nak hidup, minta engkau matikanlah aku ya Allah. Tak boleh. Ataupun seseorang itu dia menghadapi sakit, sampai sakit dia kena kerat kaki, kena kerat tangan, kena kerat, habis semua dah kerat dah. Dia minta, ya Allah kalau boleh engkau matikanlah aku ya Allah, macam manalah aku nak menjalani kehidupan. Hukum dia tak boleh. Tetapi ada juga Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ketika mana kita tengok seseorang itu, katakanlah dia tu memang nampak teruk sangat dan nazak sangat-sangat dah, tapi tak boleh mati dekat seminggu dah, duk sakit. Doktor pun habang kata otak dia pun sebenarnya tak boleh berfungsi dah Ustaz, sebab dia jadi macam kalau kita tebuk dia merecik keluar sebab dia accident teruk ni. Ada satu hadis Nabi kata, la yatamanna ahadun al-mauta li dhurra nazala bihi wa in kana wala budda mutamanniyan falyaqul allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Jangan mencita-cita ataupun janganlah seseorang itu minta supaya mati kerana mudarat yang dia sedang alami, ya, dan ia tidak dapat hendak mencita-citakan dia, maka hendaklah ia berkata dengan berdoa, wahai Tuanku, hidupkanlah olehmu, sekiranya aku hidup ini menjadi kebajikan bagiku, dan engkau matikanlah bagiku jika mati itu adalah lebih baik bagiku. Jadi kalau kita piduk tengok orang sakit, kita boleh juga kata, ya Allah, kalau seandainya kehidupannya adalah lebih baik baginya, maka engkau hidupkanlah. Mudah-mudahan dia boleh main duk jemaah dengan kami balik, ya Allah. Kalau seandainya matinya ada lebih baik dan tenang bagi dia dan tak jadi fitnah bagi dia, maka engkau ambilkanlah dia dengan baik, ya Allah. Ha, boleh gitu. Jadi mudah-mudahan kita ambil jalan yang paling-paling baik untuk kita nak jalani kehidupan, nak tengok orang sakit ataupun kita sendiri yang menghadapi sakit. Wallahu alam sebagai renungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basirah Baharum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan memberi jaminan tidak akan mengurangkan mana-mana subsidi atau bantuan sedia ada kepada rakyat meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan tekanan harga minyak dunia. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong berkata, pendirian itu meliputi program Budi Madani Budi 95, subsidi diesel, sumbangan asas rahmah SARA serta sumbangan tunai rahmah STR. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan di Dewan Rakyat mengenai kemungkinan pengurangan subsidi dan bantuan susulan ketidaktentuan ekonomi dunia. Menurut beliau, konflik di Asia Barat memberi tekanan kepada pasaran tenaga global sehingga menyebabkan peningkatan perbelanjaan subsidi bahan api yang mencecah hampir RM5 bilion sebulan pada Mac dan April lalu sebelum menyederhana kepada sekitar RM4 bilion pada Mei dan Jun. Bagaimanapun katanya, peningkatan harga minyak mentah dunia turut menyumbang kepada pertambahan hasil berkaitan petroleum sekaligus